0: kantornya semalam.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR. Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
2: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, kan sebenarnya para menteri itu mewakili. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung gitu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sarihul Alam.
5: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
5: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat dengan penuh empati dan sifat.
6: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
7: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
6: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu
3: Ikatan Air memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya, Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
9: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan.
8: Baik, juga di Solo, karena satu jemaah asal Kabupaten bernama Sri Wuwo pada hari Senin tanggal 18 Mei

0: dari Asrama Haji Nuhur dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
3: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita sebut.
2: Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
3: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
2: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
7: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
6: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
7: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
6: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
7: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
5: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
7: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
5: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikbudristek memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
7: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
8: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
7: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
8: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
7: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan, hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
10: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
11: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
12: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
13: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
14: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Baik, terima kasih. Saya Ridwan Miho, selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halo, senang sekali menyampaikan selamat pada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dari kita jadi sekali di udara

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Kali ini informasi untuk Anda semuanya dari Menteri PKP meninjau rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Bintaro di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas hunian dan juga kenyamanan masyarakat penghuni Rusunawa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Dalam kunjungan, Menteri PKP Muruarar Sirait memastikan bahwa kondisi unit hunian dan juga fasilitas umum kawasan Rusunawa, menurutnya pembangunan rumah susun tidak hanya menghadirkan bangunan fisik bagi masyarakat, dan pemerintah juga ingin memastikan lingkungan hunian mampu mendukung aktivitas ekonomi dan juga meningkatkan kualitas hidup untuk warga. Dan ia juga menilai bahwa lokasi Rusunawa Bintaro yang dekat kawasan pantai memudahkan nelayan menjalankan aktivitas sehari-hari. Informasi ini diambil dari rri.co.id Jakarta.

Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan layout online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menargetkan seluruh warga Jawa Barat memperoleh akses listrik merata pada awal tahun 2027. Dan langkah ini dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan penyediaan energi berkelanjutan dan juga berwawasan di lingkungan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Sate Kota Bandung dan itu dilaksanakan di 18 Mei 2026 Senin kemarin. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan guna mendukung transisi energi ramah lingkungan bagi masyarakat di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen selalu mengedepankan prinsip kelestarian ekologi dalam setiap pembangunan sektor energi daerah dan Gubernur Jawa Barat. Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya akses listrik yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.
1: Yo yo! Remaja!

Dan akhirnya di jam 10 pagi ya, kita bakal pamit dari mendengar kalian semuanya, karena dari Subuh Angki udah temani kalian semuanya. Sebelum mengakhiri perjumpaan potong semuanya, kita bakal kasih informasi untuk Anda. Stasiun Bogor mulai memperpanjang paron jalur 6 hingga 8 untuk melayani rangkaian komuter lain 12 kereta, dan pekerjaan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas angkut menyusul lonjakan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi di wilayah Bogor. Dan informasi diambil dari rri.co.id dari Bogor, dan salah satu fotografer muslimah Ebru Aidin menyampaikan bahwa pameran fotografi Labbaik Your Aim juga memanfaatkan pendekatan kamera analog. Pendekatan tersebut katanya dilakukan untuk menghadirkan nuansa visual yang lebih personal dan juga bermakna. Ia juga mengatakan bahwa sejumlah karya dalam pameran tersebut menggunakan kamera analog untuk menangkap momen ibadah haji dengan lebih intim. Ia menyebutkan bahwa setiap karya dipilih dan dikurasi secara khusus agar dapat mempresentasikan pengalaman spiritual secara lebih mendalam. Informasi diambil dari rri.co.id Jakarta. Kami pamit dan selamat pagi, dan kita ketemu lagi di jam 2 bersama dengan Kak Monica. Selamat pagi.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang. Salam jumpa bersama saya Vinti Mau dan juga tim Atambua siang ini untuk edisi siaran di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan kami ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Mari kita membangun generasi muda yang cerdas, tangguh dan cinta tanah air demi menjaga kedaulatan bangsa. Dan pada siang hari ini kami hadirkan sebuah topik tentang literasi digital dan etika bermedia pada lingkungan pendidikan, menghadirkan Ibu Delvianti Belak SPD GR, Kepala Sekolah SD Negeri Sekutren Kabupaten Belu. Oke, kita akan wawancarai bersama Ibu Delvianti. Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita sudah terhubung dan pada pagi hari ini kami ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Mari membangun generasi muda yang cerdas, tangguh dan cinta tanah air demi menjaga kedaulatan bangsa. Untuk itu topik yang kami hadirkan terkait literasi digital dan etika bermedia pada lingkungan pendidikan. Dan sudah terhubung bersama Ibu Maria Dulvianti Belak SPD GR, Kepala Sekolah SD Negeri Sekutren Kabupaten Belu. Oke, ini kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Dulvianti.
1: Ya, selamat siang juga Pak Fendi.
0: Oke Ibu Delvi, ini mohon maaf, ini mengganggu, sangat mengganggu kesibukan. Apa kabar Ibu?
1: Kabar baik, puji Tuhan, sehat-sehat selalu.
0: Baik, amin. Oke, Ibu, ini kita dalam memperingati Harkitnas 2026 dan kita angkat topik tentang literasi digital dan etika bermedia pada lingkungan pendidikan. Ini sangat penting karena literasi digital dan etika bermedia di lingkungan pendidikan, kemampuan menggunakan teknologi harus secara cerdas, aman dan juga bertanggung jawab untuk menciptakan budaya akademik yang harus sehat. Oke, Ibu, bagaimana Ibu melihat urgensi literasi digital bagi siswa usia sekolah dasar saat ini? Ini seperti apalah, apalagi Ibu di perbatasan?
1: Ya baik. Menurut saya melihat urgensi literasi digital bagi siswa usia sekolah dasar saat ini. Jadi literasi digital bukan lagi itu sekedar tantangan tambahannya, tambahan pengetahuan atau keterampilan untuk pelengkap bagi siswa sekolah dasar. Tetapi ini merupakan sebuah kebutuhan mendasar dan prioritas utama yang wajib dibekalkan kepada siswa sejak usia sekolah dasar. Kenapa? Karena memang di era kemajuan teknologi saat ini, itu perkembangannya sangat pesat. Jadi anak-anak itu sudah tumbuh di tengah gempuran konten digital, gawai dan internet. Sehingga dalam kondisi saat ini, kemampuan membaca dan menulis saja tidak lagi cukup. Jadi mereka itu harus memiliki kemampuan untuk bisa memahami, menyaring, maupun mereka memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jadi di dalam usia sekolah dasar ini perlu harus membangun dasar berpikir yang kritis sejak dini, di mana dalam usia dini ini, usia sekolah dasar ini merupakan masa emas untuk pembentukan pola pikir maupun karakter. Jadi ketika mengajarkan literasi digital sejak dini, itu memang sangat penting untuk kita melatih bagaimana mereka bisa memiliki sikap kritis, bagaimana mereka bisa mampu membedakan mana yang fakta, mana yang opini, mana yang benar. Jadi itu perlu kita tanamkan sejak dini.
0: Betul.
1: Jadi urgensi literasi di digital bagi siswa SD itu memang sangat penting sekali, Pak. Jadi kita mempersiapkan anak menjadi generasi yang cerdas, yang aman, yang berkarakter dan berbudaya sayang. Itu menurut pandangan saya, Pak Fendi.
0: Betul sekali, Ibu Maria Dulfianti. Apalagi yang sudah dikatakan Ibu diharuskan, diwajibkan, tetapi yang harus bertanggung jawab, itu tidak bisa pungkiri. Seperti kita yang bekerja ini, diharuskan melek teknologi, kinerja, harus bisa mengoperasikan sana sini. Kalau kita salah, kita kaku kinerja ini. Ini mungkin contoh seperti itu, Ibu. Apalagi untuk anak-anak yang akan menuju tahun-tahun selanjutnya, seperti apa teknologi itu harus perlu dipahami. Tetapi itulah harus yang bertanggung jawab. Oke, Ibu. Dan untuk ke sekolah dasar negeri Sekutren ini, apakah ada aturan khusus mengenai penggunaan HP atau gawai bagi siswa yang harus bertanggung jawab?
1: Tentunya ada. Untuk aturan khusus di SD Negeri Sekutren itu pastinya ada, terutama dalam hal penggunaan HP maupun gawai. Jadi kita di sini memiliki aturan bahwa tidak setiap hari siswa itu membawa HP ke sekolah. Jadi siswa itu diperbolehkan membawa HP ke sekolah ketika ada ujian. Jadi ujian itu mau ujian tengah semester, ujian akhir semester maupun lain-lain. Jadi bukan saja ujian ya, mereka diperbolehkan untuk membawa HP, tetapi ketika ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, Ibu Guru yang mengharuskan mereka harus membawa HP, tetapi selalu dibawa pengawasan atau pengontrolan Bapak Ibu Guru kelas masing-masing. Jadi kami di SD itu biasanya guru kelas dan guru mata pelajaran. Jadi ketika ada tugas memang yang harus mengharuskan siswa membawa HP, ya otomatis itu siswa harus membawa HP, tetapi selalu dibawa pengawasan dari Bapak Ibu Guru. Jadi seperti itu, Pak Fendi.
0: Oke, harus ada pengawasan. Ya, memang intinya seperti itu supaya bisa bertanggung jawab. Oke, Ibu, ini kita mungkin keluar dari ada pertanyaan-pertanyaan tadi, di mana jaga tunas bangsa dari perilaku judi. Artinya membangun sejak dini, karena media sekarang, digitalisasi sekarang gampang sekali, ada seperti judi slot dan sebagainya. Oke, ini sebelum bicara adik-adik mungkin belum paham, tetapi jangan sampai terjadi, apalagi di daerah-daerah yang dengan perilaku judi ini akan merusak mental, moral. Ini seperti apa, Ibu?
1: Jadi kita untuk jadi di sekolah itu kita mengajarkan tidak hanya sekedar memberi aturan, tetapi bagaimana sekolah itu menanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa di dalam dunia maya itu adalah perpanjangan dari dunia nyata. Jadi apa yang dilakukan di sana itu memiliki dampak konsekuensi dan nilai kebaikan yang sama dengan saat kita berinteraksi langsung. Jadi sekolah itu memulai dengan menanamkan konsep sederhana yang mudah, artinya yang mudah dimengerti, mudah dipahami, dan mudah diingat oleh anak-anak usia SD. Jadi seperti itu.
0: Oke, baik, Ibu Dulfianti. Dan Ibu, bagaimana? Artinya kita ini memang harus beretika dalam hal bermedia sosial ataupun berkomunikasi digital, sehingga bagaimana mengajarkan kepada siswa SDN bermedia sosial atau berkomunikasi.
1: Baik, Pak. Jadi dalam hal mengajarkan etika bermedia sosial atau berkomunikasi digital kepada siswa, ya tentunya yang pertama itu kita harus menanamkan pemahaman dasar dulu kepada siswa. Jadi konsep sederhana yang harus kita tanamkan kepada anak SD, ya salah satunya saya kasih contoh, misalkan kita mengajarkan prinsip ya sama saja. Artinya contoh apa yang kita tidak boleh atau anak-anak tidak ucapkan atau lakukan di depan teman atau guru secara langsung, jadi hal itu juga tidak boleh ditulis atau dikirim ataupun diunggah di HP atau internet. Kemudian misalkan di dalam mengajarkan materi etika berkomunikasi saat mengirim pesan, itu kita mengajarkan, menanamkan kepada anak-anak usia SD itu, kita harus menggunakan, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, makian, ejekan, ataupun kata-kata yang tidak sopan. Jadi pikirkan sebelum mengirim, artinya kita menanamkan hal-hal dasar anak-anak bisa paham. Jadi sebelum mengirim pesan ataupun lewat media maupun internet lain-lain, kita harus tanamkan dulu kepada siswa. Sebelum mengirim, kita pikirkan dulu apakah pesan yang saya kirim itu bisa diterima orang lain atau tidak.
0: Betul. Oke, okay, baik. Artinya inilah Ibu, kita berbicara semacam apapun memang ini perlu dibenahi, dan juga memang ya, mau dibilang namanya handphone gawai ini dulu ya orang-orang tertentu yang memiliki ya. Tapi sekarang mau di pinggiran, di pelosok, di mana saja,
1: semua
0: hanya itulah penggunaan.
1: Bahkan anak-anak kecil sekarang sudah lebih pintar ya menggunakan
0: itu. Yang Ibu tadi kita katakan bahwa kita sekarang dituntut dalam pekerjaan ini semuanya harus digitalisasi. Kita tidak seperti yang dulu-dulu secara manual dan sebagainya. Oke Ibu, dan ini mungkin lebih fatal lagi, sering terjadinya kasus mengolok, mengejek yang namanya cyberbullying antar siswa. Bagaimana sekolah SDN Sekutren merespon jika terjadi kasus seperti itu?
1: Ya, yang namanya bullying, ya itu sering, itu sangat, ya sering terjadi ya Pak Fenty. Jadi itu setiap hari pasti, yang kalau di SD itu sering kali terjadi. Ya seperti ejekan, saling bully antar teman, ya itu sering terjadi. Jadi ketika kita menemukan siswa yang melakukan bullying, hal pertama yang kita lakukan adalah kita memanggil siswa tersebut, kemudian kita memberikan pendampingan. Jadi kita di SD guru BK ya Pak Fenty, jadi kita langsung ditangani oleh guru kelas, jadi guru kelasnya masing-masing ketika menemukan siswa

0: kami lakukan sederhana seperti itu.
1: Iya, Ibu, artinya inilah dunia maya dan sebagainya, dan juga ini cyberbullying ini kita baca di media-media yang terjadi sampai ada yang bunuh diri dan ya, sebagainya. Benar. Jangan sampai terjadi. Oke, Ibu. Dan apa saja tantangan terbesar di SDN Negeri Sekutren dalam menerapkan literasi digital? Ya, kita perlu memahami juga, karena terkait ada yang tidak mampu, kemampuan ekonomi atau mungkin permasalahan jaringan dan sebagainya. Apakah tantangan terbesar untuk SDN Negeri dalam pemanfaatan atau menerapkan literasi digital ini?
0: Baik, Pak Vinte. Jadi memang kita melihat bahwa literasi digital itu juga penting dalam pelaksanaan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pasti ada tantangan. Jadi tantangan itu pasti ada saja yang kita alami, terutama di sekolah kami. Yang pertama itu memang ya, untuk sekarang ketimpangan akses dan fasilitas sudah memadai ya. Jadi kami, sekolah kami sudah ada bantuan Bakti Aksi, kemudian ada Starlink. Jadi untuk akses dan fasilitas sudah memadai. Tetapi ada satu tantangan yang mendasar bagi kami, bahwa perbedaan kondisi ekonomi. Jadi ketika ada ujian atau ada tugas-tugas yang mengharuskan siswa untuk membawa HP, ada ya, kita lihat sendiri ya Pak Fenty, di apalagi di pelosok. Jadi karena kondisi ekonomi ya, pasti ada siswa yang kendalanya tidak memiliki HP. Sudah memiliki HP, kuota ketika mengerjakan tugas di rumah mengalami kuota internet yang tidak memadai. Ya, itu salah satunya itu. Kemudian yang ya itu, mungkin itu saja yang salah satu penyebab utama atau tantangan utama itu. Masih banyak siswa yang orang tuanya kondisi ekonominya awal, sehingga ketika pada saat dengan kemajuan di era sekarang, ketika guru-guru memberikan tugas misalnya pekerjaan rumah yang mengharuskan misalnya mencari informasi ataupun membuat video-video pembelajaran kreatif yang harus dikerjakan dari rumah, ya sebagian besar siswa belum bisa melakukan itu karena keterbatasan.
1: Iya, oke, Ibu. Ini ya, ada yang lain, orang tua yang perlu pegang tetapi anak tidak dikasih. Wah, ini juga agak susah. Orang tua juga,
0: iya, benar. Itu maunya juga salah satu.
1: Facebook, YouTube, tapi anak tidak mau. Oke, Ibu, ini namanya suatu problema, tantangan lah, apalagi di dunia pendidikan. Untuk orang tua yang lagi dengar, bahwa harus kasih, tetapi mendampingi dia untuk bertanggung jawab, mendampingi anaknya untuk bertanggung jawab. Bukan orang tua juga malam YouTube, Facebook, tetapi untuk pendidikan.
0: Iya, benar.
1: Ya, atau tidak hanya untuk beli rokok, mabuk-mabuk, tetapi ini sekarang tuntutan. Ingat bagi orang tua bahwa tuntutan dunia sekarang, dunia pendidikan, dunia kerja menuntut harus bisa berdigitalisasi, sehingga literasi digital itu sangat penting. Oke, ini Ibu, karena ada kesibukan yang lainnya, Ibu, mungkin kita closing. Harapannya seperti apa untuk SDN Negeri Sekutren harus melek digital dan juga menerapkan literasi bagi siswa-siswi? Dan bagaimana, ini yang terakhir juga, sinergi yang diharapkan sekolah dari orang tua murid? Sekolah boleh menerapkan, tetapi di rumah
0: betul sekali,
1: sama saja. Oke, Ibu, silakan.
0: Uh, sekolah, artinya sekolah ini adalah rumah kedua. Jadi yang menjadi rumah pertama adalah orang tua. Jadi antara sekolah dan orang tua, keduanya harus satu tujuan untuk membentuk anak yang cerdas, berakhlak, dan aman. Jadi dari sekolah, jadi sekolah itu bersedia menyampaikan informasi apa adanya, baik keberhasilan maupun kekurangan anak dengan bahasa yang membangun dan tidak menyalahkan. Tetapi di sini perlu ada sinergi dari orang tua. Jadi orang tua itu perlu mendukung kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang dibuat di sekolah demi kebaikan dan kemajuan peserta didik. Jadi orang tua juga perlu bersinergi dalam hal menyikapi literasi digital ini. Begitu.
1: Oke, baik. Itulah yang kita harapkan untuk generasi muda yang cerdas, tangguh, dan cinta tanah air demi menjaga kedaulatan bangsa, khususnya di daerah kita, di daerah perbatasan ini. Oke, terima kasih Ibu Maria Dulfianti Belak, SPDGR, Kepala Sekolah SD Negeri Sekutren Kabupaten Belu, yang sudah bersedia hadir lagi bersama Pro 1 RRI Atambua. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam sukses Ibu.
0: Sama-sama, amin. Pro 1.

pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

0: Esensi Bumi, Awan-awan di atas kepala kita, karya Kiranda.
1: Aduh Inai, sepatu udah masak tuh. Perut lapar nih, jam begini masak juga belum habis.
2: Sabar dulu Amae, lu lihat Sa baru pulang dari kebun, angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah, cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan, Sani laki-laki, urusan kerja berat.
2: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur, perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu kayaknya. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki toh.
2: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini, bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hantam Buah, selanjutnya di mana kami akan menghadirkan informasi-informasi budaya dan musik tradisional dan juga informasi terupdate teraktual yang kami kutip dari rri.go.id. Kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati segala aktivitas Anda pada siang hari ini, tentunya lebih semangat walaupun cuaca saat ini yang lagi panas terik, tetapi tidak mengurangi semangat Anda untuk melaksanakan pekerjaan. Oke pendengar, kami akan hadirkan rangkaian informasi-informasi teraktual yang dikutip dari rri.go.id.

Salam olahraga. Saya Kompol Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TVRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya pendengar Pro 1 Hillary Hadambuah, selanjutnya untuk Anda rangkaian informasi teraktual terupdate kami kutip dari rri.go.id. Pendengar, pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang menangkap relawan asal Indonesia. Relawan Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan WNI termasuk relawan lainnya. Penegasan itu disampaikan Dudung dalam keterangan pers di kantornya. Dudung meminta Israel untuk menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar internasional. Dan berdasarkan informasi Kemenlu, ada 9 WNI yang merupakan anggota global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Lebih lanjut, Dudung mengatakan situasi di lapangan bersifat dinamis termasuk 4 WNI yang masih berlayar dalam kondisi rawan. Sehingga pemerintah pusat melalui Kemenlu terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia seperti KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
3: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting. Dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
2: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

0: generasi bangsa yang unggul selalu berproses sebelum bersorak positif.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatembua, selanjutnya masih ada informasi-informasi lainnya yang kami kutip dari rri.go.id. Pendengar Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman meminta program makan bergizi gratis MBG menyerap lebih banyak telur dari peternak untuk menahan anjloknya harga di tingkat peternak. Pemerintah menilai bahwa peningkatan konsumsi telur melalui MBG dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus untuk memperkuat kesejahteraan peternak unggas di daerah. Sehingga mengatakan pemerintah telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadang Hindayana agar konsumsi telur dalam program MBG ditingkatkan. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul laporan peternak belum terserap optimal di sejumlah daerah terutama di daerah Jawa Timur. Amran mengungkapkan BGN bahkan telah meminta konsumsi telur dalam MBG dinaikkan menjadi 3 hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengangkat permintaan telur di tengah tekanan harga yang dialami oleh para peternak rakyat. Sehingga menurut dia program MBG harus menjadi off-taker bagi hasil produksi petani dan peternak di berbagai daerah. Dan pemerintah sendiri ingin rantai distribusi pangan lebih pendek sehingga hasil produksi masyarakat dapat langsung terserap di pasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4-6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangan juga harus terpenuhi. Jadi, 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Sih, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa ya, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Kamu mesti cepat cari ke syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau gak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.
2: Ya, pendengar, Prof. 1 RRI Hantambo, di mana saja Anda berada, kita masih hadirkan lagi informasi aktual terupdate dikutip dari rri.go.id. Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasli menekankan pentingnya pekerja untuk tetap adaptif dalam menjaga semangat inovasi di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi global, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dia mengatakan bahwa produktivitas kerja harus terus ditingkatkan melalui inovasi dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja. Menurut Menaker, perkembangan teknologi seperti komputer, kecerdasan artificial, artificial intelligence atau AI, hingga sensor digital perlu dipandang sebagai alat pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Dia mengatakan budaya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan penting untuk diterapkan agar pekerja mampu menghadirkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Selain inovasi, Yasli juga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi agar pekerja tetap relevan di tengah perkembangan teknologi. Karena menurut dia, semangat belajar harus terus dijaga melalui program upskilling dan reskilling bagi seluruh pekerja tanpa terkecuali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar Pro 1 RRI 62, kami masih hadirkan lagi informasi terupdate aktual di siang hari ini dikutip dari rri.go.id. Dan untuk pendengar, Hari Kebangkitan Nasional atau Hargidnas diperingati setiap 2 Mei untuk mengenang kelahirannya Budi Utomo tahun 1908. Sehingga pada 2026 ini peringatan Hargidnas memasuki usia ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Melansir pedoman resmi pemerintah dan SKB 3 Menteri, Hargidnas 2026 tidak ditetapkan sebagai hari libur nasional. Karena itu

beraktivitas. Pemerintah sekolah perguruan tinggi dan layanan publik tetap berjalan normal pada Rabu 20 Mei 2026 hari ini. Sehingga berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pan-RB, hari Kitnas bukan tanggal merah nasional. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar dan aktivitas perkantoran tetap berlangsung seperti hari kerja biasa. Dan juga pemerintah mengusung tema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara dalam peringatan hari Kitnas ke-118 tahun 2026. Tema tersebut dipilih untuk memperkuat semangat persatuan dan juga nasionalisme menghadapi tantangan perkembangan zaman modern.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan download RRI Digital.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Hotambua. Sesaat lagi kita akan hadirkan, kita ikuti penyampaian informasi terjual dunia olahraga yang mana kami hadirkan di Dinamika Olahraga Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Kita nantikan sesaat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Nis, Nisa pinjam duit dong. Pinjolku hampir galbay nih.
1: Nah, terus galbay. Apalagi tuh?
0: Ih, galbay pinjol itu kependekan dari gagal bayar pinjaman online, Nis. Saat seseorang meminjam atau debitur itu tidak mampu melunasi cicilan pinjamannya dari perusahaan penyedia pinjaman online atau pinjol.
1: Oh gitu, sekarang aku galbay. Kemarin pas pencairannya kamu sombong. Emang apa sih resikonya kalau galbay?
0: Nah jadi pinjol legal itu Nis, umumnya utang piutang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang apabila debitur atau peminjam dipinjol tidak melunasi utangnya akan dianggap uang prestasi. Dampaknya bunga dan denda pinjaman menjadi lebih terus ditagi debt collector dan tercatat di sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, otoritas jasa keuangan OJK dengan skor kredit yang buruk.
1: Nah, tuh kan sudah diingetin harus bijak pakai pinjol. Kalau sudah galbay biar

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo
2: tuh, misal makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi. Eh. Makan makanan Indonesia itu dia khas, harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menu. Ini kok menunya sih?
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood di siput. Alaih Iput
4: Kanak Indo. Pesan ini disampaikan oleh

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hotdumble, untuk Anda dinamika olahraga tidak dapat kami hadirkan, dan nanti kita akan pendengar kita akan hadirkan Presiden Prabowo Subianto hari ini menyampaikan pidato pengantar kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 di Gedung Nusantara Senayan Jakarta.
1: 150 miliar dolar satu tahun. Potensi apa kita mampu atau tidak tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan

kembali ke Taurat. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber daya alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme
dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana, kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang.
presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S sampai itu S teler 77 ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra gak mau bikin saingannya S teler 88. Maaf Ibu Ketua, supaya gak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu, sorry. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini. Hati-hati dong. Benar-benar. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga ya keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak
tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara mengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari.
Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa.
setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya
sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang

Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak.

Bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara.

sayang bagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik tapi nenek moyang kita merusak susu sebelahnya. Sedikit itu kita tindak yang namanya deep state. Deep state itu dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu ya kan, dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal.

nggak beres diganti. Dia pemimpin langsung minta tanda tangan. Para anggota DPR yang saya muliakan, dengan dukungan yang saya pimpin, bertekad untuk kembali di mimbar ini. Berat.

target kita nah 20 ribu koperasi di tahun harus dia

yang paling bawah akan kecamatan dan kabupaten akan badan arus keluar dari lubang kecamatan kabupaten untuk mengatasi krisis energi kita mempercepat produksi solar pasal dari kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi tak dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan tersil dari akan bisa kasih atas waktu berikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang berikan kepada saya. Terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini yang dipertahankan.

hancur, itu hati saya. Tapi saya sadar lama-lama, betulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah mengatakan kalau orang benci kita

Senang aja. Ya karena banyak ber juga ber- ngelantung kalau memang boy yang tender itu tidak ya.

nikmati kemudahan partisipasi dengan digital interaksi secara dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi konten menghadirkan terobosan baru, workspace platform, online learning platform dengan fasilitas unggulan, monitor impact, and

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Satu ini. Parjita Sepak Bola. Jangan kelewatan. Spesial yang beda, seru, dan eksklusif. Setiap di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI, betul Anda. Ya. Teknologi di balik Piala Dunia. Serunya lagi, Anda bisa dengan RRI. Terus bola Piala 2020.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, mendengar Prosatu RRI Hatnambo di mana saja Anda berada, kegagalan kembali menghantam timnas Italia. Negara dengan 4 gelar juara dunia itu kini harus menghadapi kenyataan pahit. Absen di 3 edisi Piala Dunia secara beruntun, sebuah kondisi yang dulu nyaris tak terpikirkan dalam peta sepak bola global. Dalam playoff Eropa menuju Piala Dunia 2026, Italia tersingkir dramatis usai kalah adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kekalahan ini memperpanjang daftar kegagalan Azzurri setelah sebelumnya juga tersingkir dari jalur serupa oleh Swedia di tahun 2018 dan Makedonia Utara di tahun 2022. Secara data, Italia unggul hampir di semua aspek. Peringkat FIFA, nilai pasar pemain hingga kedalaman skuad jelas berpihak pada Azzurri. Namun sepak bola modern menunjukkan bahwa dominasi di atas kertas tak lagi menjadi jaminan hasil di lapangan. Dengan populasi hampir 60 juta dan total nilai skuad mendekati 1 miliar euro, Italia justru kalah dari Bosnia yang hanya berpenduduk sekitar 3,5 juta dengan sumber daya jauh lebih terbatas. Dan fenomena ini mempertegas adanya persoalan struktural dalam sepak bola Italia, mulai dari regenerasi pemain hingga konsistensi performa di level internasional. Pelatih Italia Gennaro Gattuso mengakui kondisi timnya tengah berada dalam fase sulit. Yang menilai kegagalan ini bukan sekedar soal teknis pertandingan, tetapi akumulasi dari masalah yang lebih dalam. Dan juga Ketua Federasi Sepak Bola Italia Gabriel Gravina bahkan secara terbuka menyebutkan situasi ini sebagai krisis besar. Pernyataan tersebut mencerminkan urgensi pembenahan menyeluruh, tidak hanya di tim nasional tetapi juga di level klub. Pada Italia sempat menunjukkan kebangkitan saat menjuarai Piala Eropa 2021, namun prestasi itu kini tampak sebagai anomali di tengah tren penurunan performa yang konsisten. Dan dampak paling terasa dari kegagalan ini adalah hilangnya satu generasi pengalaman. Pemain Italia saat ini belum pernah merasakan atmosfer Piala Dunia, sementara generasi muda khususnya di bawah usia 15 tahun bahkan tak memiliki memori melihat tim nasional tampil di ajang tersebut. Dan juga pendengar, terakhir kali Italia bermain di Piala Dunia adalah pada 2014 saat tersingkir di fase grup setelah kekalahan dari yang

Ya pendengar Pro 1 RRI Hetambua, tradisi budaya masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, di NTT yang kita cinta ini, dengan berbagai adat istiadatnya, ragam budaya dan nilai-nilai tradisional yang dijalankan oleh masyarakat. Seperti pendengar gotong royong bagi masyarakat di NTT bukan sekedar rutinitas, melainkan jiwa yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari untuk mempererat ikatan kekeluargaan dan juga memiliki nilai yang tercermin dalam berbagai kearifan lokal seperti tradisi pengerjaan ladang, pembangunan rumah, hingga persiapan upacara adat itu sendiri. Seperti pendengar, gemohing bagi masyarakat Lamaholot yang merupakan bentuk gotong royong dalam bekerja seperti menggarap ladang atau membangun rumah, yang diiringi nyanyian tradisional dan pantun agar pekerjaan terasa ringan. Dan bagi masyarakat Dawan, ada sebuah tradisi tolong-menolong, yaitu Emhet Meuk Tabuah, yaitu tradisi tolong-menolong ke suku Dawan di timur yang berfokus pada solidaritas pertanian dan acara-acara sosial lainnya.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Emangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 Heraria Tembun di mana saja Anda berada, selanjutnya kami hadirkan tradisi dan budaya masyarakat di NTT di Nusa Timur, di Nusa Tenggara Timur, tanah Pulau Pemora yang kita cintai ini dengan berbagai tradisi yang sangat unik. Untuk itu pendengar, masih ada tradisi dan budaya yang unik di NTT di tanah Pulau Pemora, yaitu pendengar Madaneh, merupakan suatu budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan. Sebagian besar masyarakat di Pulau Roteh di samping Tuku Belis dan Tuku Pendidikan, dan makna tradisi Madaneh adalah masyarakat Roteh merupakan satu bentuk solidaritas dan juga menjadi cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan. Perbedaan dengan Tuku Belis yakni solidaritas mengumpulkan uang atau barang dalam rangka membantu meringankan beban keluarga duka, dan Tuku Pendidikan untuk menyokong pendidikan anak, dan Madaneh merupakan tolong-menolong masyarakat dalam satu wilayah atau kampung dalam membangun rumah serta mempersiapkan lahan sawah atau kebun menyambut musim tanam. Dengan kegiatan Madaneh, maka secara tidak langsung dapat menyatukan dan mempererat hubungan kekeluargaan dan juga merekatkan keluarga dalam menyelesaikan pembangunan rumah, mempersiapkan lahan sawah atau kebun menyambut musim tanam untuk selanjutnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Portugal sih, karena untuk
1: bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih Jo? Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
2: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh.

semua, dan untuk Anda yang terakhir, bagaimana tradisi dan gotong royong masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pendengar, ada tradisi-tradisi seperti yang di Malaka, Kabupaten Malaka, tradisi gotong royong ikat jagung. Tradisi gotong royong masyarakat ikat jagung di Kabupaten Malaka TT bisa dijadikan wisata budaya. Karena musim panen jagung di Malaka sudah tiba dan hasil panen cukup berlimpah, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, pekerjaan panen dan ikat jagung dibutuhkan waktu dan tenaga. Namun bagi petani yang memiliki hasil jagung berlimpah tidak perlu khawatir, karena tradisi gotong royong yang masih kuat dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Sehingga tradisi gotong royong masih melekat dengan kehidupan masyarakat di kampung yang ada. Warga saling menolong agar hasil yang dipanen jagung tersebut bisa membantu pemilik kebun untuk memanen jagung hingga selesai, dan suatu pekerjaan itu mudah dikerjakan dan cepat diselesaikan. Kemudian jagung yang sudah dipanen itu diikat secara gotong royong sampai tuntas. Warga lainnya yang mana mengatakan bahwa budaya gotong royong ini sangat membantu sama. Ketika pemilik kebun hendak memanen jagung, maka sehari sebelumnya sudah disampaikan kepada tetangga untuk datang membantu. Begitupun saat ikat jagung, para tetangga yang sudah disampaikan akan datang. Tradisi gotong royong ini memiliki suatu manfaat untuk terus menjaga dan mempererat rasa persatuan, menghemat pengeluaran, dan menambah rasa solidaritas sosial. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita jalan, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.
1: Ya, betul. Ya, ini kan objeknya.

97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, kami masih terus pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor. Pendengar, selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Monica Lanmai dalam program Alor sore ini, edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan luar biasa ya, sudah menjalani aktivitas dari pagi hingga siang hari ini. Dan di siang hari ini tentunya Monica akan temani Anda dalam program Alor Sore mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. So, tetap beraktivitas ya sambil mendengarkan kami melalui siaran 97,2 dan tetap pantau terus karena kami akan hadirkan Prodangdut di awal siaran kita di sore hari ini dan juga ada informasi-informasi terupdate, dialog dan obrolan yang juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di siang hari ini menjelang malam nanti. Untuk Anda semua pendengar yang mungkin lagi berada di wilayah kota Kalabahi dan sekitarnya sedang menikmati cuaca yang mendung dan ini sangat bagus ya untuk kita berjalan sebentar ya keliling. Sama seperti ini terlihat dari studio RRI Alor ada dua opa-opa ya yang sedang mengobrol sambil jalan lah. Pemandangannya sangat indah nih melihat ada opa-opa yang jalan dan sambil bercerita. Oke, dan mungkin untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara yang sedang bekerja di kantoran yang sedang sibuk-sibuk mempersiapkan segala sesuatu ya dengan kerjaan yang pastinya menumpuk ya. Dan mungkin dikejar-kejar deadline juga nih yang sedang rempong dan sedang pusing. Jangan lupa ya istirahat sebentar, jalan-jalan merenggangkan tangan agar kerjaannya masih bisa lah ya dilakukan dengan enjoy. Dan jangan lupa juga gabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hiburan ya di satu jam ke depan ini. Oke, kita akan ada dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, ada kurang lebih 12 lagu yang Monica siapkan seperti biasanya untuk siap menghibur Anda ya di siang hari ini. Oke, langsung saja ada lagu apa saja nih? Ada lagu apa saja yang akan menghibur kita? Yang pertama ada dari Safira Inema, Sedang Sayang-Sayangnya. Yang kedua dari Sari Nyur, Perjaka atau Duda. Oke, yang ke berikut dari Sylvia Malida, Tak Pantas. Ada lagi Cantik dari Siti Badria. Ada Dev Camacho, Tante Marta Fit, Puffy Jengki. Oke, Ajari Aku dari Tasya Rosmalia. Dan Bunga dari Uci Sucita. Dan kemudian ada CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali apa gimana ini? Dari Vela Jaladara. Dan dari Via Valen Menunggu, Vita Alvia Glowing Rak Jaminan. Dan yang berikut ada dari Yolanda, Tanpa Batas Waktu. Kemudian ada dari Ipa Sipa, Yuk Selingkuh Yuk. Wow, ini berbahaya ya. Lagu terakhir ini agak berbahaya. Masa ngajak selingkuh gimana sih? Jangan ya. Oke, kurang lebih 12 lagu siap menemani kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini. Dan kita mulai dari Safira Inema, Sedang Sayang-Sayang.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Kita masih di Pro Dangdut dan lagu-lagu Dangdut sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dapat menghibur Anda di aktivitas hari ini. Oke, karena sudah ada yang bergabung di WhatsApp chat, kita bacakan dulu ya siapa saja. Oke, ada Kakak Eta ya. Kakak Eta sudah bergabung di WhatsApp chat, katanya pilih lagu dari apa nih? CLBK ya. Oke, CLBK dari Vela Jaladara. Oke, CLBK untuk Kakak Eta ya. Kakak Eta yang saat ini lagi mager-mageran di kos-kosannya katanya. Oke, next ada dari Kakak Carlos Alor NTT. Katanya selamat siang Kakak, salam buat keluarga besar Karmani di Kamaifui Mataru. Semoga mereka sehat selalu di sana. Dan terkhususnya salam buat Bapak Yunus Karmani di Desa Kamaifui. Dan kami anak-anak rantau yang mau pesan lagu Taramiti Tominuku ya. Oke. Karena ini kita di Pro Dangdut, jadi lagu Taramiti Tominukunya nanti kami hadirkan di jam 3. Kita berbeda-beda tetapi berbeda-beda tempat tinggal, tetapi kita tetap satu. Benar sekali, Taramiti Tominuku, kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu orang Alor. Oke, salam dari Carlos NTT Alor katanya. Oke, semoga Kak Carlos dan keluarga juga sehat-sehat selalu dan salamnya sudah kami udarakan ya, semoga sampai ke keluarga besar yang ada di Kamaifui Mataru. Oke, yang mau bergabung silakan bisa di WhatsApp 081339027972. Kita tuntaskan dulu lagu-lagu dangdut di sore hari ini.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Sesaat lagi kita akan mengakhiri Pro Dangdut di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi. Ada Kak Eta dan juga ada Kak Carlos Aler NTT yang sudah hadir ya dalam Pro Dangdut untuk kirim salam dan request lagunya. So, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia hingga nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan habiskan dulu ya lagu-lagu di Pro Dangdut. Saya Monica Lonai pamit undur diri dari Pro Dangdut dan kita akan lanjutkan dalam program Sore Ceria dan juga program Indonesia Cerdas hingga nanti di malam hari. Tetap semangat menjalani aktivitas di siang hari ini dan jangan lupa juga untuk istirahat sebentar, rehat sebentar ya dalam aktivitas. Jangan paksakan diri jika tubuh sudah meminta untuk istirahat ya, sambil menikmati hiburan apapun itu yang membuat Anda menjadi lebih semangat lagi untuk kembali beraktivitas. Dan ya, kita habiskan dulu lagu, masih 3 lagu di Pro Dangdut kita habiskan dulu. Setelah itu kita akan beralih ke program Sore Ceria.

0: hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa Daun Kusmain.
2: Saya Marta Serang.
1: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

Oke, pendengar, kami hadirkan suatu informasi di ruang dengar Anda, pendengar, di sore hari ini. Dari Jakarta dikabarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak fenomena El Nino ekstrim atau El Nino Godzilla. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu peningkatan kasus diare, dehidrasi, dan malnutrisi hingga stunting pada anak. Nah, Ketua Satuan Tugas atau Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI Darmawan Budi Setianto saat konferensi pers melalui Zoom menyampaikan anak-anak paling rentan terdampak karena sistem imun belum matang dan kemampuan mengatur suhu tubuh masih terbatas. Selain itu, pendengar, mereka masih bergantung pada orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk makanan bergizi dan air bersih. Nah, ia juga menjelaskan resiko terbesar dialami anak usia dini karena metabolisme dan laju pernapasan hingga tinggi dibandingkan orang dewasa. Kondisi itu membuat anak lebih menghirup udara tercemar serta lebih mudah mengalami dehidrasi saat cuaca panas ekstrim. Pendengar, menurut dermawan, kekeringan akibat El Nino juga memperburuk kualitas sanitasi dan ketersediaan air bersih. Situasi tersebut juga meningkatkan potensi penyebaran penyakit diare yang berbahaya bagi anak-anak. Nah, dermawan menambahkan dampak El Nino tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di masa depan nanti. Kekurangan gizi yang berkepanjangan akan mengakibatkan krisis pangan dan air bersih, juga dapat meningkatkan resiko stunting pada anak-anak.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar, kami kembali hadirkan satu informasi. Kali ini informasi kesehatan untuk Anda pendengar. Dari Jakarta dikabarkan wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapan itu dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara. Dan pendengar, wabah Ebola itu sendiri atau biasa disebut penyakit virus Ebola ini adalah infeksi virus sangat mematikan yang menyebabkan demam berdarah, kerusakan pembuluh darah, dan kegagalan organ. Nah, penyakit ini memicu wabah karena tingkat kematiannya cukup tinggi, berkisar antara 25% hingga 90% dan sangat menular melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita. Nah, pendengar, peneliti Global Health Security, Diki Budiman, menilai dunia kini semakin rentan menghadapi wabah penyakit. Kerusakan lingkungan disebut memperbesar ancaman munculnya virus berbahaya ini. Sehingga menurut Diki, Ebola sebenarnya bukan virus baru dalam dunia kesehatan global. Virus ini sudah ditemukan sejak dekade 1970-an di Afrika. Namun, strain Ebola yang kini menyebar dinilai lebih mengkhawatirkan. Wabah terbaru justru muncul di kota dan pusat transportasi internasional. Ia juga menjelaskan kondisi ini membuat risiko penyebaran lintas negara semakin besar. Karena itu, WHO menetapkan status Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC. Menurut Diki, status PHEIC menunjukkan ancaman Ebola harus ditangani serius dunia internasional. Namun ia juga menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori pandemi global. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses ya melalui portal berita resmi RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perkenalkan, nama saya Ayat. Jabatan saya di sini sebagai asisten pelatih dari Naga Muda U17. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk Piala Asia Piala Dunia 2026. Ada semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dihadiri seluruh kepala daerah CNTT sebagai pemegang saham. Forum tahunan itu menjadi agenda penting dalam mengevaluasi kinerja PT BPD NTT selama tahun buku 2025 sekaligus membahas berbagai strategi penguatan bank daerah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaannya, sejumlah agenda strategis dibahas bersama mulai dari laporan keuangan perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, hingga penguatan tata kelola perusahaan yang lebih profesional, transparan demi menjaga kesehatan lembaga keuangan daerah tersebut. Rocky Winaryo mengatakan kehadiran seluruh kepala daerah dalam RUPS mencerminkan komitmen bersama untuk terus mendorong kemajuan BPD NTT agar semakin sehat dan kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai bank pembangunan daerah. Ia juga menambahkan RUPS luar biasa yang juga menjadi ruang bersama dalam membahas sejumlah kebijakan strategis yang membutuhkan keputusan seluruh pemegang saham guna menjamin keberlanjutan dan pengembangan perusahaan di masa depan. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id. Dan informasi untuk Anda juga sesaat lagi di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan dialog dengan topik mengenal sensus ekonomi 2026 apa yang akan didata bersama Claudia Tania Roses AMD Stat selaku ketua tim sensus 2026 yang akan hadir untuk kita diskusikan bersama terkait dengan topik kita di hari ini. So, untuk Anda yang ingin mendengarkan kami bisa juga melalui siaran di RRI Digital atau bisa pantau langsung live streaming kami di YouTube RRI Alor.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Alor sore ini.

0: Oke, selamat sore pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir di sore hari ini untuk Anda dalam program Indonesia Cerdas. Dan pendengar, kali ini dalam program Indonesia Cerdas, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi juga, bahwa kami akan hadirkan dialog di sore hari ini dengan topik mengenal sensus ekonomi 2026, apa yang akan didata di tahun ini, dengan narasumber Claudia Tania Roses Leonis, AMD Statistik, selaku ketua tim sensus 2026 yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu.
1: Ya, halo, selamat sore.
0: Oke, gimana kabarnya Bu hari ini?
1: Luar biasa.
0: Oke, luar
1: agak
0: biasa.
1: Deg-degan.
0: Oke, jadi ini kita akan membahas terkait dengan topik kita yang sudah ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh nih, kita mau tahu dulu deh kesibukannya Ibu dan juga tim di BPS sendiri akhir-akhir ini seperti apa nih Ibu?
1: Untuk kesibukan kita akhir-akhir ini, untuk menyongsong sensus ekonomi, kita sibuk mensosialisasikan baik ke secara offline maupun online, di sosmed maupun juga kita sosialisasi ke pasar, beberapa pasar di Kalabahi. Kita juga mencari dukungan dari beberapa organisasi, ABD juga, dan juga ada persiapan seperti untuk nanti sensus ekonomi kita harus ada pelatihan petugas juga, rekrutmen juga.
0: Oke, jadi lumayan sibuk ya.
1: Lumayan padat.
0: Padat, dan hari ini juga masih ada waktu ya untuk datang, dan ini juga bagian dari sosialisasi nih ya Bu.
1: Betul sekali.
0: Sosialisasi kepada masyarakat, jadi untuk masyarakat dimanapun Anda berada, terus stay di 97,2 RRISP Alor untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pihak BPS di saat sore hari ini. Nah, kita mau melihat mengenal sensus ekonomi di tahun 2026, apa saja yang akan didata dan bagaimana nih proses-proses yang akan ditempuh BPS dan juga ketika turun ke masyarakat. Kita langsung saja dulu. Dan sebelum kita jauh ya membahas ini, kita juga mau mengenal dulu apa sih sebenarnya sensus ekonomi di tahun 2026 ini, dan mengapa sensus ekonomi itu sangat penting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Alor, Bu.
1: Baik Kak, jadi sebenarnya kalau orang mendengar kata BPS ya, Badan Pusat Statistik, pasti tahunnya itu petugas sensus. Nah, jadi di tahun ini kita ada kegiatan namanya sensus ekonomi. Dan sensus ekonomi ini adalah pendataan secara lengkap menyeluruh berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang selalu kita lakukan setiap 10 tahun sekali di tahun yang berakhiran 6. Jadi itu pertama kali diadakan di tahun 1896, lalu di 1996, di 2006, maaf, dan terakhir kali itu di 2016, dan sekarang akan dilaksanakan di 2026.
0: Bertahap.
1: Ya, jadi kenapa penting kegiatan sensus ekonomi ini? Karena kita dapat melihat perubahan struktur ekonomi. Jadi perubahan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat itu dapat terlihat dari kegiatan sensus ekonomi. Jadi biasanya yang kita lihat itu hanya secara yang terlihat di mata, misalnya dulu, oh belum ada toko A, sekarang sudah ada toko A. Nah, tapi dengan adanya kegiatan ekonomi ini, pemerintah juga bisa memonitoring secara berkala usaha-usaha yang tidak kelihatan, seperti usaha rumah tangga, oh sudah ada perubahan. Kira-kira di Alor nih, dari tahun 2016 itu, belum banyak yang mungkin ada jualan makanan-makanan yang viral misalnya, sekarang sudah ada, dan itu nanti semuanya akan tercatat.
0: Jadi itu pentingnya, dan ini juga termasuk dalam tujuan dari sensus itu ya, untuk memberitahukan kepada masyarakat, kepada ini, bahwa ada nih kios-kios atau ada nih tempat-tempat usaha yang ternyata ada, tapi kebanyakan kita tidak tahu begitu ya Bu?
1: Iya, jadi sebenarnya sederhananya, misalnya di tahun 2021 saat saya pertama kali ke Alor itu sebagai anak rantau ya, cukup susah mencari makanan karena pilihan makanannya tuh tidak terlalu banyak, dan juga mungkin kayak rumah makannya tuh tidak banyak yang buka di tahun 2021. Tapi sekarang di tahun 2026 ini sudah banyak pilihan, misalnya di Deswita saja sudah banyak nih, ada UMKM-UMKM yang buka makanan dengan begitu banyak variasi makanan kita. Jadi kan banyak pilihan makanan, dan itu kalau kita hanya menangkap secara garis mata saja, itu kan tidak bisa ternilai secara statistik. Okay. Makanya harus kita data gitu. Jadi jelas.
0: Oke. Nah, kira-kira ini siapa saja nih yang menjadi sasaran pendataan dalam sensus ekonomi? Ini juga yang mungkin perlu diketahui bersama.
1: Nah, jadi bukan hanya masyarakat yang punya usaha, Tapi sebenarnya kalau sensus itu kita mendata seluruh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya di Alor saja. Jadi seluruh Indonesia tuh semua ada kegiatan sensus ekonomi, termasuk di Alor. Jadi seluruh masyarakatnya itu didata, baik yang punya usaha maupun tidak punya usaha. Jadi kalau di Alor ya, di Teluk Mutiara ini semua didata, sampai ke ujung Kecamatan Alor Timur, Elok Mosamang juga, kemudian mungkin di ujung barat laut ada Kelurahan Adang dan lain-lain. Bahkan di Pulau Pantar pun pasti petugas kita datang untuk data. Jadi semuanya tanpa terkecuali.
0: Termasuk ini Bu, kios kecil penjual ikan panenun, usaha kecil atau usaha rumahan juga begitu?
1: Iya, termasuk juga itu ke dalam cangkupan. Jadi untuk unit cangkupan di sensus ekonomi ini kan dia UMKM dan juga usaha besar. Jadi mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa sensus ekonomi itu hanya usaha-usaha besar saja yang terlihat kan, toko-toko besar. Tapi sebenarnya tidak, usaha rumah tangga misalnya, usaha nelayan yang menjual ikan kembali, nah itu juga tercatat. Penenun, kayak mungkin kita di Alor ini di Pulau Ternate, itu semua juga tetap kita catat. Atau mungkin di arah Alor Timur yang usaha menjual madu, nah itu juga tetap dicatat. Jadi kios-kios kecil yang mungkin hanya di teras rumah, tetap juga kita catat.
0: Kalau pelaku online nih, penjualan online dong, juga bisa nih di ini di data atau itu tidak termasuk?
1: Nah, itu juga termasuk Kak. Jadi bukan hanya yang bisa kita lihat, tapi seperti all shop yang mungkin tidak ada bangunan khusus usahanya, yang hanya misalnya posting-posting jualannya, barang-barang dagangannya di Facebook dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk kita data. Freelance juga termasuk kita data.
0: Semua di data. Ya.
1: Tukang ojek, jadi sopir-sopir, itu juga termasuk kita masuk data. Jadi banyak berpikir ojek bukan usaha ya, ojek itu usaha. Jadi usaha itu termasuk dalam usaha ekonomi. Dan jadi bapak-bapak tukang ojek juga tetap didata.
0: Tetap didata, iya. Jadi semuanya ya didata. Oke, nah ini untuk pendataan sendiri ya, informasi apa nih, atau jenis informasi apa yang biasanya dikumpulkan di dalam ketika melakukan sensus itu, Ibu?
1: Untuk sensus ekonomi sendiri itu ada beberapa bagian data yang kita kumpulkan. Kalau untuk bagian usahanya itu ada detail usaha, misalnya seperti nama usahanya apa, kemudian alamatnya. Jadi misalnya kalau usaha sudah bertahun-tahun kan pasti tidak menutup kemungkinan usahanya berpindah. Sebelumnya mungkin di rumah, sekarang sudah ada bangunan khusus sendiri, mungkin di pasar atau di depan jalan yang lebih terlihat. Jadi kita mengaktif juga alamat usahanya. Kemudian ada nomor izin berusaha dari usaha tersebut, kemudian skala usahanya, kemudian juga ada jaringan usaha, misalnya oh ini ternyata dia cabang atau dia tunggal, seperti itu. Lalu ada karakteristik usaha, itu misalnya kita juga mencatat jumlah pekerjanya, kemudian kepemilikan izin, misalnya kalau makanan kalau skincare atau apa BPOM atau enggak, terus kalau misalnya makanan halal atau tidak, misalnya seperti itu. Kemudian penggunaan internet, apa seberapa sering menggunakan internet untuk usahanya, kemudian seberapa sering juga memanfaatkan aktivitas lingkungan, misalnya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti itu. Lalu ada juga data ekonomi. Jadi kalau data ekonomi itu kita juga mencatat, ya pasti ada nilai pendapatan, pengeluarannya, dan juga aset. Gitu. Aset itu selama tahun 2025. Kemudian yang terakhir itu ada bagian sosial keluarga. Jadi di situ kita mencatat data anggota keluarga, kemudian ada data perumahan dan kepemilikan aset. Jadi kalau misalnya di suatu keluarga tidak memiliki usaha nih misalnya, jadi bukan berarti nanti keluarga itu tidak didata di sensus ekonomi, tetap didata, tapi yang didatanya cuma sosial keluarga tadi, yang data anggota keluarga, data kependudukan, terus ada data perumahan dan juga data kepemilikan aset.
0: Jadi itu semua didata, ya. tidak harus ada usaha dulu. Ya. Oke, nah untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Alor ini sendiri kapan nih mulai sensus dan bagaimana nih dari petugas dari BPS akan turun?
1: Jadi sebenarnya sensus ekonomi ini serentak diadakan di seluruh Indonesia, itu dimulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Jadi sebenarnya sudah mulai dari 1 Mei sampai 31 Agustus. Jadi untuk tahapannya itu ada dua. Jadi di bulan Mei ini kita melakukan pengisian mandiri. Jadi pengisian mandiri melalui KEWI dan juga ada pendampingan untuk NIBAR, ngisi bareng. Jadi untuk pengisian mandiri atau KW ini, kita mengadakan kerjasama ataupun ada usaha yang ingin mendata sendiri, maksudnya mereka mengisi datanya sendiri, itu diperbolehkan. Jadi nanti kita akan mengirimkan link untuk mereka mengisinya secara mandiri gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang door to door, jadi ada dua, yang kedua itu kita door to door, jadi dari rumah ke rumah petugas kita, kalau orang bilang petugas sensus itu, akan datang dari rumah ke rumah itu di tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Jadi kurang lebih 2,5 bulan nanti mungkin petugas kami akan berkeliaran di Kabupaten Alor untuk datang dari rumah ke rumah memastikan tidak ada yang terlewat untuk dicatat.
0: Jadi dari tanggal 15 Juni ya untuk door to door-nya. Tapi kalau pelaksanaan sensus sudah sedang berjalan. Dari 1 Mei. Nah, ini juga ketika petugas turun nih, apa yang perlu disiapkan masyarakat nih? Mungkin ada dokumen-dokumen yang penting atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan, apa saja tuh yang harus disiapkan masyarakat untuk menunggu petugas turun nih?
1: Kalau mungkin ya untuk yang usaha ya, yang punya usaha, itu yang bisa disiapkan itu misalnya laporan keuangan, misalnya pencatatan dari tadi pendapatan selama tahun 2025, pengeluaran selama tahun 2025, kemudian kepemilikan aset usahanya, untuk usahanya itu per tanggal 31 Desember 2025. Itu yang paling kita butuhkan. Kalau misalnya untuk yang data keluarga, itu berarti ya sama seperti administrasi kependudukan, misalnya kartu keluarga, KTP, dan sebagainya. Jadi kalau dokumen sih itu yang harus disiapkan
0: oleh masyarakat ya, untuk yang usaha atau tidak usaha begitu. Nah, ini juga kita mau melihat ya, karena ini sensus dan mungkin ada juga masyarakat yang takut, ragu-ragu mungkin dengan apa data-data yang diberikan nih. Bagaimana nih BPS menjamin keamanan dan kerahasiaan data masyarakat?
1: Baik, jadi kalau untuk BPS sendiri kita menjamin kerahasiaan data dari setiap responden kita, dan ini sudah tercatat juga di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Jadi pegawai BPS maupun petugas BPS yang petugas sensus, jadi sebenarnya kan petugas sensus yang turun itu adalah mitra kita yang kita rekrut. Nah, jadi mereka itu juga sudah kita lakukan penandatangan kontrak di mana harus menjaga kerahasiaan. Jadi apapun data yang didapatkan saat pendataan dari responden itu tidak boleh bocor dalam bentuk apapun. Jadi selain itu petugas kita juga terlatih. Jadi dengan kode etik sebagainya, dengan terlatih bahwa jadi mereka tidak boleh istilahnya mendorong untuk menjawab, untuk respondennya menjawab sesuai keinginan gitu. Jadi tidak boleh mengarahkan. Jadi harus sesuai. Jadi data yang harus didapatkan tuh benar-benar sesuai lapangan. Jadi kalau misalnya pendapatannya dalam satu tahun cuma segitu, ya memang segitu. Jadi tidak perlu ditambah dan tidak perlu. Jadi kami juga menjamin kerahasiaannya. Jadi para pengusaha khususnya yang ada di Alor jangan takut gitu, karena sudah dilindungi undang-undang dan pasti tidak akan bocor. Dan itu hanya digunakan oleh BPS.
0: Dan mungkin diharapkan masyarakat juga memberikan data yang sebenar-benarnya ya,
1: yang sejujur-jujurnya. Karena data ini juga sebenarnya bukan untuk BPS, tapi kembali lagi ke masyarakat. Kita hanya sebagai penyalur untuk mengumpulkan dan mengolah datanya. Sisanya itu manfaatnya kembali lagi ke masyarakat.
0: Jadi untuk masyarakat juga mungkin yang saat ini sedang mendengarkan, ketika nanti sudah ada petugas BPS yang turun, bolehlah mempersiapkan diri dan memberikan data yang sejujur-jujurnya apa adanya ya, yang ada di masyarakat yang kalian punya bisa memberikan kepada BPS. Nah, kita juga mau mengetahui ini apa sih sebenarnya manfaat dari sensus ekonomi dari bagi pemerintah daerah di Kabupaten Alor untuk masyarakat nih.
1: Jadi manfaat dari kegiatan sensus ekonomi ini, kita memperoleh data perekonomian yang up to date, gitu ya. Jadi kan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, pasti banyak perubahan. Bahkan dari satu bulan lalu dengan bulan sekarang kan pasti ada perubahannya. Nah, jadi untuk memperoleh data yang up to date dan akurat ini, manfaat dari sensus ekonomi itu sangat terasa. Karena dengan adanya data yang akurat dan up to date, pemerintah itu dapat memberikan kebijakan yang tepat sasaran juga, termasuk di Kabupaten Alor. Jadi sasaran dan tujuannya untuk kegiatan ekonomi itu tepat sesuai dengan data yang diberikan oleh masyarakat. Jadi Jadi kalau masyarakatnya memberikan datanya juga tidak benar, berarti kebijakannya juga jadi salah sasaran. Makanya jangan ragu untuk memberikan data kepada petugas kita.
0: Jadi tujuannya itu ya agar bisa ini kembali lagi ke masyarakat, iya, nih manfaatnya paling banyak ke masyarakat. Jadi harus itu tadi kita sudah sebut ya, harus kasih data juga yang jujur, yang baik, biar nanti kalau misalnya ada kebijakan dari pemerintah juga bisa benar deh ya. Betul. Sesuai dengan
1: bisa
0: apa
1: sampai ke masyarakat,
0: iya,
1: juga.
0: Oke, ini sejauh ini mungkin dari BPS sendiri melihat sektor usaha apa nih yang paling berkembang di Kabupaten Alor?
1: Untuk di Kabupaten Alor sendiri ya Kak, untuk sektor usaha yang paling berkembang itu di sektor A, yaitu sektor pertanian. Itu yang paling berkembang Kak. Jadi kalau pertanian itu bukan hanya petani, jadi pertanian itu termasuk peternakan, perikanan, kehutanan, itu yang paling besar menyumbang sektor di Kabupaten Alor. Jadi mungkin kita bisa lihat sendiri bahwa petani-petani kita tuh juga sudah cukup variatif ya di sini. Jadi kayak tadi yang saya contoh produk-produk yang unggulan di Alor seperti madu, mungkin rusa, kemudian dari kekayaan kita di perikanan, di ikan-ikan Alor itu sangat enak kan, jadi banyak juga yang mencari, dan itulah yang menyebabkan bahwa sektor penyumbang terbesar itu di sektor pertanian. Kemudian selanjutnya itu di industri pengolahan. Industri pengolahan itu seperti penenun, kemudian ada di perdagangan besar dan juga perdagangan eceran.
0: Yang paling besar,
1: tapi paling
0: ya,
1: besarnya di pertanian
0: di Kabupaten Alor sendiri. Nah, untuk memastikan lagi, karena mungkin ada juga nih dari masyarakat ya yang bertanya-tanya atau mungkin bisa nih melihat apakah ini benar petugas BPS atau tidak nih. Bagaimana nih cara membedakan ini sebenarnya petugas dari BPS atau tidak?
1: Jadi kalau kita terlihat kalau petugas BPS atau tidak sebenarnya.
0: Yeah.
1: Jadi nanti untuk petugas kita yang datang di bulan Juni, mereka wajib menggunakan rompi. Jadi nanti ada rompi, rompinya ada tulisan petugas sensus ekonomi. Terus untuk lambang khususnya juga ada, dan kita ada ciri khasnya warnanya orange. Jadi pasti ada orange-nya gitu kalau sensus ekonomi. Terus juga ada laikap juga name tag-nya. Kemudian setiap petugas kita itu dibekali surat tugas gitu. Jadi mungkin kalau masyarakat yang aware atau takut, ini jangan-jangan ngaku orang BPS tapi bukan sebenarnya.
0: Iya.
1: Jangan-jangan mau pakai data kita buat apa-apa yang lain gitu kan. Jadi kalau mungkin sudah terlihat rompi dan lain-lain masih belum cukup percaya, bisa mintakan surat tugas. Jadi pasti kita lengkapi dengan surat tugas dari BPS gitu.
0: Dan ini juga yang kita mau ini ya, dari BPS sendiri. Untuk pendataan dari BPS sendiri, mungkin Ibu bisa lagi menjelaskan ya ke masyarakat bahwa data sensus ekonomi ini sangat penting, dan nanti dampaknya mungkin tidak saja untuk yang usaha kecil atau yang punya usaha besar, tetapi bagi seluruh masyarakat dampaknya itu sangat bermanfaat nih kepada masyarakat, akan terasa kembali lagi kepada masyarakat.
1: Jadi sebenarnya setiap jawaban dari masyarakat, sekecil apapun usahanya, tidak terlihat maupun terlihat, itu akan menyumbang gambaran perekonomian di Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Alor. Jadi kalaupun ada satu usaha atau beberapa usaha yang tidak mau memberikan jawaban, berarti tidak akan tergambarkan nih kegiatan perekonomian di Alor seperti apa. Gitu. Jadi jangan ragu, oh, saya cuma tukang ojek, masa saya menyumbang perekonomian sebesar itu seperti yang dikatakan Ibu BPS. Memang betul, walaupun tidak terasa, tapi sebenarnya data yang diberikan oleh teman-teman itu sangat menyumbang gitu. Jadi menjadi gambaran besar bahwa oh seperti ini perekonomian di Kabupaten Alor gitu. Kemudian dengan data dari seluruh kalangan masyarakat, usaha sekecil apapun, itu akan menentukan kebijakan yang lebih tepat. Jadi misalnya, oh ternyata di Kabupaten Alor ini untuk yang pengusaha online, jadi online shop itu sudah cukup banyak. Nah, berarti dari data yang sudah dihasilkan, pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk membantu tumbuh kembangnya usaha online shop tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau usaha kita tercatat, maka akan ada peluang-peluang lain. Misalnya peluang untuk pelatihan mengembangkan usaha, ataupun peluang untuk pembangunan, misalnya bangunan khusus usaha sendiri untuk bagi yang belum punya bangunan khusus usaha. Jadi sebenarnya data ini itu untuk kembali lagi kepada pengusaha-pengusaha tersebut,
0: usaha-usaha tersebut. Dan juga masyarakat.
1: Iya, dan juga masyarakat.
0: Oke, terakhir nih Ibu, apa nih pesan dari BPS kepada masyarakat menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini?
1: Mungkin saya berpesan ya untuk masyarakat Kabupaten Alor, tolong diterima petugas kami, petugas dari Badan Pusat Statistik, petugas sensus ekonomi, tolong diterima kedatangannya di rumah Bapak Ibu semua, di tempat usaha Bapak Ibu, dan juga tolong berikan kami data yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Karena data yang Bapak Ibu berikan itu menentukan perekonomian kita ke depannya.
0: Itu harapannya ya dan pesannya untuk masyarakat. Dan mungkin ada lagi sebelum kita mengakhiri nih, ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat?
1: Mungkin ya, karena
0: ada yang kelupaan.
1: Ya, biasanya itu orang masyarakat tuh salah mengartikan ya. BPS bukan BPJS ya, beda.
0: Okay.
1: Ya, biasanya pada bilang, oh BPJS ya petugas BPJS, bukan. Jadi kita itu BPS, beda. Kalau lebih mungkin bahasa awamnya petugas sensus lah, tidak apa-apa Ibu. Jadi kita Badan Pusat Statistik, bukan BPJS. Dan mungkin saya menggarisbawahi, kita bukan untuk mendatangkan bantuan, tapi kita untuk mengumpulkan data yang dimana datanya nanti kita olah untuk menjadi dasar dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi apapun kebijakan dari pemerintah itu, otoritasnya pemerintah, tapi berdasarkan data yang kita kumpulkan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau merasakan, oh saya kok kurang sejahtera nih misalnya ya, atau usaha saya kok begini-begini saja, coba dimulai dari langkah kecil dengan memberikan data yang benar. Tidak menutup kemungkinan pasti akan terasa nanti beberapa tahun ke depannya.
0: Oke, jadi itu pesannya ya, BPS, Badan Pusat Statistik ya, bukan BPJS
1: ya, beda server.
0: Oke, beda. Dan tadi juga sudah disampaikan, tapi bukan mendatangkan bantuan, tapi dari data yang diberikan bisa juga menjadi kebijakan dari pemerintah. Dan nantinya juga bisa dapat bantuan ya dari pemerintah.
1: Dari
0: karena
1: pemerintah.
0: Ini sangat-sangat penting. So, bagi pendengar, bagi masyarakat di Kabupaten Alor, jika sudah ada petugas sensus yang tadi sudah dijelaskan ya, untuk bisa membedakan juga mana petugas sensus dari BPS dan mana yang tidak, berikan data sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Jangan takut ya, karena dijaga juga kerahasiaan data kalian, data Anda sebagai masyarakat, kita semua. Jadi kasihlah yang sebenar-benarnya untuk bisa menjadi kembali lagi ya ke masyarakat, keuntungannya dan manfaatnya, dampak positifnya kembali ke masyarakat. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir ya di sore hari ini untuk kita berbicara terkait dengan mengenal sensus ekonomi, apa yang akan didata, dan tadi sudah banyak dijelaskan kepada masyarakat apa saja yang akan didata dan dampaknya kepada masyarakat bagaimana. Terima kasih Ibu Claudia Tania Rose Leonis, AMD Statistik, yang sudah hadir selaku Ketua Tim Sensus. Semoga kegiatan nanti di bulan Juni dapat berjalan dengan baik juga ya, dan mendapatkan hasil-hasil juga yang baik demi kemajuan perekonomian juga di Kabupaten Alor. Oke, pendengaran juga pemirsa, saya Monica Lanmai, ada operator Pak Willy juga di studio, mengucapkan terima kasih dan selamat sore, selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Dikit lagi.
0: Ayo, ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Oke, pendengar, kita sudah ada pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI Apambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor Sore ini untuk Anda.
1: Kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
3: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong Samsat Kabupaten Kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi Samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan, Samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD. Karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
2: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pembina Samsat. Jadi bukan saja Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bapak-bapak dan ibu dari Polda, dari Jasa Raharja, karena dia ada dalam satu rumah kantor Samsat.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atapah, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor Samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit Samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah, agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
4: Tiga unsur pembina Samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya, kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang tersebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Jasa Raharja, kita akan ketemu, coba cari satu tempat. Ke depan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
3: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu, meminta semua unit Samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama, menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan panen jagung program FAPPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif. Berikut laporan Maslan Bau.
5: Panen raya jagung program agroforestry, pangan, dan energi perhutanan sosial di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, di lahan agroforestry Desa Aramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Aramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
6: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial, dalam hal ini PAPPS, yaitu adalah forestry, pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo, itu ketahanan pangan.
5: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program PAPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu menteh, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkelanjutan. Kontributor RRI Espelor, Maslan Bao, melaporkan.
1: Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Selengkapnya, Nikolaus Makomedi melaporkan.
7: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten Ende mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
8: Untuk kenaikannya, kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja. Kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu.
9: Itu 1 liter?
8: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada yang 29-30 ribu. Itu untuk 1 liter. Kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35-38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin dari terakhir dia 105.000. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Okay. Dan diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya ini.
7: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
11: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enrain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enrain. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
10: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah dulu. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak ditanamkan sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun Setelah kuliah, sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada area.
11: Sementara itu, pemerintah desa Enorai menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala Desa Enorai, Sariwan Hafita Kain mengatakan, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
10: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami undang untuk pelatihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enorai untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
11: Pemerintah Desa Enorai berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi ajang promosi destinasi wisata di Belu. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
9: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januria Nuna Aloh, menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dinilai mampu menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Dengan posisi geografis yang berpantasan langsung dengan Timur Leste, Belu memiliki peluang besar menjadi pintu gerbang wisata lintas negara yang potensial untuk dikembang secara berkelanjutan.
12: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
9: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu telah mengoptimalkan promosi destinasi unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergi tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menambahkan bahwa kegiatan Cross Border Fest juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam menampilkan produk lokal, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
12: Jadi dalam kegiatan Cross Border ini, selain Kementerian Pariwisata, juga didukung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan memperkenalkan penggunaan QRIS dan juga kampanye Cinta Rupiah.
9: Ia berharap momentum Cross Border Fest 2026 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga Belu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan. Dengan promosi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan berita, pokok-pokok berita. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar kami kembali hadir dalam program Alor Sore ini setelah kita baru saja mengikuti bersama penyampaian Warta NTT Sore di hari ini. Pendengar kami akan terus update informasi untuk Anda dalam program Alor Sore ini di 30 menit ke depan, karena di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah kita akan juga ikuti bersama penyampaian Warta Berita produksi dari Pro 1 RRI Atambua. Kami akan hadirkan juga di ruang dengar Anda di 30 menit ke depan dengan lagu-lagu budaya NTT, Alor dan lain-lain. So, selamat menikmati. Mungkin ada anak-anak Alor yang lagi rindu dengan Alor, mungkin di rantauan atau dimanapun itu, yang sudah merindukan lagu-lagu Alor. Kami akan hadirkan lagu Alor dan juga lagu budaya dari NTT dan juga di Kabupaten Alor khususnya. So, selamat mendengarkan dan selamat bernostalgia kembali ya untuk yang dirantau. Selamat menikmati musik-musik budaya di sore hari ini. Yo yo.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Lagu-lagu budaya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini, di malam hari ya. Kita sudah ada di malam hari. Selamat menikmati malam Anda di malam hari ini. Dan kita juga sudah ada pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya akan kita ikuti bersama penyampaian warta berita produksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir dalam program Alor sore ini untuk Anda di malam.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Gamki Alor mengajak masyarakat memperjuangkan kesetaraan perempuan sebagai bagian semangat Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Alor tahun ini. Tidak mendapat bantuan pemerintah, nelayan belum memanfaatkan perahu usang tetap melaut mencari hasil tangkapan ikan. Warta Berita edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat.

0: Gamki Alor mengajak masyarakat memperjuangkan kesetaraan perempuan sebagai bagian semangat Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Alor tahun ini. Laporan Stefani Libu.
1: Wakil Sekretaris Gamki Alor Onis Yusir menilai perempuan di Kabupaten Alor belum sepenuhnya dapat dikategorikan merdeka. Menurutnya, kemerdekaan perempuan bukan hanya soal terbebas dari kekerasan, tetapi juga mencakup kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial.
2: Kenapa sehingga perempuan Alor ini sulit untuk merdeka? Sebenarnya ada banyak faktor yang jadi penghambat untuk bagaimana seorang perempuan Alor itu merdeka. Dalam hal ini yang pertama kita, ya, banyak sekali kekerasan dalam hamil ini, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak di bawah umur. Nah, kemudian hal ini juga timbul karena yang sudah ada di pikiran mereka, yang sudah ada di benak mereka itu soal budayanya ini, budaya patriarki ini, sehingga mereka tidak lagi berpikir soal, oh tidak, kita perempuan dan laki-laki sebenarnya kita ini sama. Mereka tidak lagi berpikir soal itu, tapi yang sudah ada di benak mereka, pikiran mereka itu soal patriarki ini, budaya ini, sehingga mereka melakukan kekerasan juga mereka belum biasa-biasa saja. Yang sebenarnya budaya-budaya yang sebenarnya akan perlahan-perlahan mengesampingkan kaum-kaum perempuan untuk berekspresi sebenarnya. Apalagi budaya patriarki, kalau misalnya kita di Alor ini kan laki-laki sudah bilis perempuan, maka itu mereka jadikan itu barang matinya mereka.
1: Ia menegaskan dalam prinsip hak asasi manusia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak untuk hidup, berjuang, mendapatkan pendidikan, serta memperjuangkan keadilan.
2: HAM saja sudah atur soal itu, di mana tidak ada lagi beda-bedakan soal laki-laki dan soal perempuan. Sebenarnya kita semua punya hak yang sama untuk berjuang, untuk hidup, untuk mencari keadilan, untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.
1: Ia menekankan pentingnya peran LSM, gereja, dan pemerintah dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar budaya patriark yang merugikan perempuan dapat dikikis secara bertahap. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Tidak mendapat bantuan pemerintah, nelayan Belu memanfaatkan perahu usang tetap melaut mencari hasil tangkapan ikan. Laporan Ferdi Asi.
3: Ketiadaan sarana tangkap bantuan pemerintah, warga nelayan Kabupaten Belu terpaksa menambal perahu rusak untuk tetap bisa digunakan. Hal ini seperti dilakukan warga nelayan Desa Dolas Kabupaten Belu, Yohanes Manik. Di tengah kesibukan melaut mencari tangkapan ikan, harus bisa berbagi waktu bekerja menambal perahu. Ditemui RRI Selasa 19 Mei 2006, Yohanes Manik mengatakan perahu yang ada merupakan perahu dayung satu-satunya setiap hari ia gunakan masuk melaut mencari tangkapan ikan. Dikarenakan sudah usang termakan usia, pada beberapa bagian bodi perahu mulai bocor sehingga harus ditambal.
4: Pokoknya sudah lama tuh perahu, jadi dia tuh agak kelapu, jadi kita harus perbaiki. Saya dayung, saya tidak ada mesin tuh di sekitar ini, saya dayung saya tuh ya. Hey, kita juga mau su buat proposal su berapa kali, tapi tidak pernah dapat toh apa ini tangkap ikan tembang. Saya juga masuk kelompok, tapi dengan orang lain toh, jadi dapat mereka sendiri yang ini toh, kita tidak.
3: Perahu kecil tersebut sudah cukup usia, dibuat tahun 1990 silam, kurang lebih 27 tahun. Dari perahu kecil tersebut, Bapak Yohanes saban hari mencari ikan, menggantungkan hidup bekerja sebagai nelayan. Sekiranya patut mendapat perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan.
0: Sebanyak 16 lembaga TK dan PAUD sekecamatan Atambua Barat mengikuti Gebiar Hardiknas 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Lelede.
5: Pusat Kegiatan Gugus PKG Lau Siberu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu mengadakan Gebiar Hari Pendidikan Nasional Hardiknas dengan mengadakan berbagai perlombaan bagi anak-anak TK dan PAUD. Kegiatan tersebut berlangsung Selasa pagi di Gedung Betela Lenok Atambua, diikuti ratusan peserta dari sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini. Lomba yang diadakan yaitu lomba lari karung, lomba gigit sendok, dan lomba menyanyi mars PAUD. Sebanyak 100 anak dari 16 lembaga TK PTK dan PAUD turut mengambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung penuh semangat. Ketua Himpaudi Kabupaten Belu Silvester Ola mengatakan kegiatan Gebiar Hardiknas tersebut merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas anak-anak TK dan PAUD maupun para guru. Dikatakan melalui berbagai lomba yang digelar, kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak dapat terlihat secara nyata. Silvester menjelaskan kegiatan lomba seperti lari karung, gigit sendok sangat penting untuk melatih kemampuan motorik anak, meningkatkan konsentrasi serta membangun keberanian anak untuk tampil di depan umum. Ia berharap melalui kegiatan tersebut anak-anak menjadi lebih kreatif, percaya diri dan mampu mengembangkan bakat yang dimiliki sejak usia dini.
6: Kegiatan yang mana rutin untuk Kecamatan Atambua Barat, yang mana ada 16 lembaga, ada RA2, TK2, PAUD 12. Tujuan dari kegiatan ini itu bagaimana anak-anak itu bisa tampil, di mana kita bisa lihat apakah guru, keberhasilan seorang guru atau tutor. Di sini kita bisa lihat anak-anak tampil, berarti selama masa pengajaran mereka ini, disinilah bahwa anak-anak yang berkualitas, hebat, ini muncul. Kan itu sebenarnya nyamar PAUD itu orang besar, tapi hanya mereka bisa. Nah, apalagi yang namanya motorik kasar yang tadi anak-anak lari karung, gini sendok, mereka semua sangat bisa.
5: Sementara Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Yance Matulesi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan minat, bakat dan kreativitas anak-anak TK dan PAUD. Menurutnya pemilihan lomba tradisional seperti lari karung dan gigit sendok menjadi nilai positif karena selain menghibur juga mampu melatih perkembangan motorik dan konsentrasi anak. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat karena kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur pendidik dan tenaga pendidik serta masyarakat sehingga terciptanya kolaborasi yang baik dalam mendukung dunia pendidikan anak usia dini.
7: Kegiatan ini bagus sekali, yaitu untuk peningkatan minat, bakat, kreativitas dari anak didik. Lombanya sendiri menyelenggarakan lomba yang ketika kita zaman dulu, yaitu lomba balap karung dengan sendok, balap sendok. Jadi ini semua melibatkan motorik halus dan motorik kasar anak. Dan dari lomba ini kita lihat bahwa anak-anak sudah berkembang dengan baik. Mereka fungsi-fungsi motorik kasar, motorik halus sudah terlaksana dengan baik. Harapannya bahwa kegiatan ini tetap kita laksanakan, yaitu fokusnya di dalam pengembangan minat dan bakat dan kreativitas anak-anak. Kemudian terkait dengan Hardiknas, dalam kegiatan ini juga melibatkan semua unsur, yaitu pendidik, orang tua, dan juga guru atau pengelola PAUD. Dan ini yang kita harapkan bahwa di dalam tema Hardiknas tahun ini, yaitu pelibatan semesta, peran serta semesta untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini.
5: Gebiar Hardiknas PKG Lau Siberu Kecamatan Atambua Barat berlangsung meriah yang diharapkan semakin meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas anak sejak dini. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Percepat PTSL pengumpulan data yuridis Desa Henes dilaksanakan pada malam hari. Laporan Kristiandi Mau.
8: Percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melalui petugas fisik dan petugas yuridis melaksanakan kegiatan pengambilan data fisik dan data yuridis dilakukan secara malam hari di Desa Denes. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Kristina Bulaci, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui proses pendaftaran tanah sistematis yang lengkap dan terukur. Diuraikannya, dalam pelaksanaannya petugas melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, sedangkan petugas yuridis melaksanakan pengumpulan serta pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah dan pendukung lainnya. Selanjutnya menjelaskan pengambilan data yuridis sengaja dilakukan pada malam hari untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat di siang hari. Dengan malam hari masyarakat tetap dapat mengikuti proses pendataan secara optimal. Yang menjelaskan langkah ini juga dilakukan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah desa Henes yang telah disepakati bersama dan mendapatkan dukungan penuh mengingat kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. Melalui kegiatan pengambilan data yuridis pada malam hari, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu berharap program PTSL bidang tanah dapat terdaftar guna meminimalisir sengketa pertanahan serta meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum.
0: Di hadapan Ketua KONI NTT, Bupati Belu minta pelaksanaan PON 2028 cabang olahraga sepak bola dilaksanakan di Kabupaten Belu. Laporan Egi Arajo.
9: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi digelar. Bupati Belu Willy Produslai dalam pembukaan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta menyukseskan penyelenggaraan Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026. Ia juga melontarkan sejumlah rencana strategis besar mulai dari melembagakan turnamen ini hingga menjadi Kabupaten Belu sebagai salah satu lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Produslai menegaskan agar semangat olahraga khususnya sepak bola harus terus terjaga dan berkelanjutan. Dirinya menginstruksikan agar ketua panitia bersama seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mempersiapkan peraturan daerah perda yang mewadahi penyelenggaraan Bupati Belu Cup. Langkah ini dimaksudkan agar ajang ini tetap berjalan terus menerus meskipun terjadi pergantian pimpinan daerah ke depannya.
10: Saya mengharapkan Ketua Panitia bersama seluruh OPD, kalau bisa Bupati Cup ini kita buatkan perda sehingga nanti bupatinya boleh berganti, Bupati Cup harus tetap bergulir di Kabupaten Belu. Setuju? Siapapun bupatinya, Bupati Cup harus tetap bergulir. Kita harus ada perda.
9: Lebih lanjut, Willy Produslai menyampaikan bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling merakyat dan tidak mengenal batas negara, yang intinya adalah membangun persahabatan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, marwah dan kualitas penyelenggara turnamen harus terus dijaga dengan baik setiap tahunnya.
10: Dan kalau bisa, kita tetapkan bulan Mei sebagai Bupati Cup, bulan September atau Oktober nanti kita tetapkan Liga Pelajar untuk menyeleksi semua pemain-pemain pelajar yang baik, kita ambil untuk masuk dalam, tergabung dalam klub-klub sepak bola. Ini tujuan dari pembinaan sepak bola, dan sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang merakyat. Sepak bola ini tidak mengenal batas negara. Sepak bola yang ada adalah persahabatan.
9: Kepada setiap pemain, pelatih dan juga panitia diminta untuk menjaga bersama agar
0: kita beralih ke berita luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan yang menjadi perhatian internasional. Wabah tersebut terjadi di Provinsi Ituri di wilayah timur RD Kongo, dilansir dari BBC Selasa 19 Mei 2026. WHO melaporkan sekitar 246 kasus suspek dan sedikitnya 80 kematian akibat wabah tersebut. WHO memperingatkan wabah berpotensi menjadi lebih besar dengan risiko penyebaran lokal dan regional yang tinggi. Meski demikian, wabah tersebut belum memenuhi kriteria sebagai pandemi global. WHO menyebut wabah saat ini disebabkan oleh virus Bundi Bugyo, jenis Ebola yang belum memiliki obat maupun vaksin yang disetujui. Gejala awal penyakit meliputi demam, nyeri otot, kelelahan, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Penyakit tersebut tersebut kemudian dapat berkembang menjadi muntah, diare, ruam hingga pendarahan. Sejauh ini WHO telah mengkonfirmasi 8 kasus melalui pemeriksaan laboratorium. Kasus ditemukan di Buina, ibu kota provinsi Ituri, serta kota pertambangan emas Wongwalu dari Lampara. Satu kasus lainnya juga dikonfirmasi di ibu kota Kinshasa dan diyakini berasal dari pasien yang baru kembali dari Ituri. Penyebaran virus kini telah meluas ke Uganda yang melaporkan 2 kasus Ebola terkonfirmasi. Diketahui bahwa kasus Ebola juga dilaporkan muncul di kota Goma yang saat ini dikuasai kelompok pemberontak M23. Sementara itu sedikitnya 6 warga Amerika Serikat dilaporkan terpapar Ebola di RD Kongo. Satu di antaranya menunjukkan gejala meski belum ada infeksi yang dipastikan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat berencana mengirim tambahan staf ke RD Kongo dan Uganda. Rwanda juga memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasannya dengan RD Kongo sebagai langkah pencegahan penyebaran virus. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan masih terdapat ketidakpastian mengenai orang yang terinfeksi dan luas penyebaran wabah tersebut. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Gamki Alor mengajak masyarakat memperjuangkan kesetaraan perempuan sebagai bagian semangat Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Alor tahun ini. Tidak mendapat bantuan pemerintah, nelayan belum memanfaatkan perahu usang, tetap melaut mencari hasil tangkapan ikan. Saya Teresa Manet mewakili tim redaksi yang bertugas ucapkan terima kasih dan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Duta Bola Alor, saya Aris selaku asisten pelatih Cibinong FC U17. Wah, demam bola sudah terasa ya. Saya pribadi merasa sangat bangga dan mengapresiasi RRI yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan program-program keren, terutama Siaran Piala Dunia 2026. Jadi, pastikan radio dan aplikasi RRI digital Anda selalu menyala. Pantau terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan gol dan momen gol bersejarah.

Pendengar, kami hadirkan satu informasi di malam hari ini untuk Anda. Pendengar, kesetaraan gender di Kabupaten Alor dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pandangan masyarakat yang menganggap laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Pola pikir tersebut dinilai masih kuat, khususnya di kalangan generasi terdahulu. Aktivis perempuan Alor, Bunda Yusfira Abdurrahman, mengatakan diskriminasi terhadap perempuan hingga kini masih sulit dihilangkan. Menurutnya masih ada sebagian masyarakat yang belum memberikan ruang setara bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin di tengah kehidupan sosial. Ia mengaku pernah menyaksikan langsung penolakan terhadap seorang kepala desa perempuan di salah satu wilayah. Namun, perempuan tersebut tetap mampu bertahan dan menjalankan tugasnya meski menghadapi tekanan dari masyarakat sekitar. Menurutnya, kemampuan memimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab dan merangkul masyarakat. Ia menilai perempuan juga memiliki kemampuan yang sama untuk menjadi pemimpin apabila diberi kesempatan. Selain itu, ia menilai edukasi mengenai kesetaraan gender perlu dilakukan sejak dini melalui lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dukungan tokoh adat dan tokoh agama juga dinilai penting agar perempuan mendapat ruang dalam berbagai forum diskusi maupun pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya masih dari Alor, dikabarkan personal Polsek Alor Timur kembali melaksanakan patroli dan sambang Kamtibmas di wilayah Desa Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor pada Senin pagi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah tersebut dipimpin oleh SPKT Polsek Alor Timur Yosua K. Ahab bersama PSK Sium, Sek Altim Kadek Wijaya, dan PS Kanit Ika Edison dan PS Kanit Samapta Syamsul Alam. Dalam pelaksanaan patroli di Dusun 1 RT 2 RW 1 Desa Maritaing, personel kepolisian menyambangi warga sekaligus memberikan pesan-pesan Kamtibmas untuk menjaga situasi keamanan tetap aman dan kondusif. Selain itu, pendengar, warga juga dihimbau agar tidak mengkonsumsi minuman keras maupun minuman beralkohol yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Oke, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah dengan setia mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor dari pagi hingga malam hari ini. Pendengar, tidak terasa kita sudah ada pada pukul 19 lebih 2 menit ya. Untuk di hari ini kita akan mengakhiri siaran di program siaran Alor sore ini, dan kita akan jumpa lagi dalam program Alor pagi dan sore di hari esok tentunya. Selamat menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini, dan selamat berjumpa bersama keluarga, orang-orang terkasih, orang-orang tercinta di rumah atau dimanapun itu ya Anda berada, dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menerima hari baru dengan berkat yang baru, aktivitas baru, dan segala harapan yang baru di hari esok tentunya. Dan malam Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Tambua. Kita jumpa di Alor pagi di hari esok. Selamat malam, dan saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di... Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, bersama saya di edisi malam ini di Rabu 20 Mei 2026, saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di malam ini di pukul 19.00 hingga 24.00 nanti. Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, semoga di malam edisi malam ini di Rabu kita semua sehat selalu di mana saja Anda berada.
0: Pada teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari badan usaha milik negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turbekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Dua malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Pendengar Persatu Era Tembua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Gagal Lagi, produksi oleh RRI Ranai.

0: Us. Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung dia. Lah berpicau dia. Ini dia malu mulut tak ya? Hal macam-macam pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi, macam muka makcik kok licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat leha. Nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik leha ya. Nak suruh dia jual kuih ke dia media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้
0: ยไปเลยค่ะ
2: เยอะๆอ๋อเยอะยะKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tunggu sore. Assalamualaikumnya.
1: Ay, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh, Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi, banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kali ni, Joyang ini?
1: Aduh, Kak Leha. Siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tu.
2: Alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua.
1: Ha.
2: Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi temenung dah siap.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau dengan ayam.

0: As. As.
1: Oi, Ols.
0: Dek, how there is? As mainnya dia mah.
2: Dia, Ols. Agak bos mandi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nek aku mendo kerja wah. Dari aku datang sini sama sekarang lom keluar-keluar dia wah. Gaya-gaya dia nak betul dia lem nak.
0: Au ni ngada-ngada je is is. Eh is. Mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh mak cik leh aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni is.
2: As. As. Aulah mulu kat dalam nak. Lah cepat. Wah. Kami ni lah nak belek lah As.
3: Aduh.
4: Ya ya ya ya. Eh. Ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku Us?
0: Lah cepat sikit As. Kok. Kita pergi makcik dah ada. Makcik Joya dok suruh kau posting kuih bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
4: Memangnya kuih apa? Emang bisa makcik Joya bikin?
2: Aku usah banyak tanya As. Lah lah lah, nong. Cepat. Aku nak kek berkemas ke As. Siapa lah nak mendayak aku no?

0: Jadi, Il, kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas nak tambah dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joyah.
1: Ya.
0: Kalau di sini satu resep telurnya dua. Kalau lima resep jadinya berapa?
1: 12.
0: Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak ada ya?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
0: Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras. Tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh, Joya. Kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan kau ni, Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joya yang cetakkan. Ha,
0: cuba ni kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke lihat?
0: Aduh, Joya. Cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga diam menghadap.
3: Makcik Joya.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek pan ku nak. Nong kue. Mang penasaran dik kue.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat kudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, hal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Mawas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di program obrolan komunitas. Kita sudah terhubung bersama narasumber kita, beliau adalah Bapak Cornelis Kesar. Beliau adalah Kepala Desa Tohe. Dengan topik malam ini, dengan program kerja bakti dan UMKM desa. Kita sapa dulu, sudah ada Bapak Cornelis yang sudah bersama kita di obrolan komunitas malam ini. Halo, selamat malam Bapak Cornelis.
1: Malam juga.
0: Apa kabar Bapak Cornelis, Bapak Desa? Sehat kok malam ini?
1: Ya, selalu siap.
0: Selalu siap dan sehat, puji Tuhan. Oke, Bapak Desa.
1: Ya.
0: Ini kan kita obrolan terkait dengan program kerja bakti dan UMKM desa di Desa Tohe. Ini Bapak Desa, ini siapa saja yang ikut dalam kerja bakti Bapak Desa di Tohe?
1: Untuk kerja bakti ini yang pertama kelompok. Kita mulai dari kelompok dulu.
0: Kelompok ya.
1: Hari kerjanya kan harus di hari Jumat, itu kan sudah dijadwalkan untuk jadwalnya desa, tapi ini kita mulai dengan kelompok.
0: Kelompok ya. Dan itu kelompok di masyarakat di Desa Tohe itu kah, Bab Desa?
1: Iya ya.
0: Oh iya. Dan itu di hari apa saja Bapak Desa? Jadi setiap minggu di hari apa Bapak Desa?
1: Hari Jumat. Hari kerja akan dengan hari Jumat kita buat rencana kerja.
0: Oh, rencana setiap hari Jumat tarik bersih ya Bapak Desa ya?
1: Ya.
0: Berarti ya. Itu mulai dari per RT atau per dusun atau?
1: Ya, bagi per dusun.
0: Bagi per dusun.
1: Ya.
0: Satu dusun satu kelompok, satu dusun satu kelompok.
1: Ya ya.
0: Itu bersihkan seperti apa saja Pak Desa?
1: Untuk pembersihan yang pertama irigasi, kita utamakan dulu irigasi karena air debit air itu kan ada kalanya kurang. Jadi kita melakukan pembersihan kotoran yang ada di irigasi, tumpukan pasir,
0: yeah.
1: Kemudian dengan kotoran yang lain.
0: Apalagi dengan musim hujan begini toh Bapak Desa?
1: Ya yeah, ya.
0: Yeah. Dengan musim hujan begini kan utamakan di saluran-saluran yang ada membawa kotoran-kotoran, betul. Oke Bapak Desa. Dan itu sudah apa dilaksanakan sudah berapa lama Bapak Desa?
1: Kami baru memulai setelah bulan, ya perkiraan bulan Maret lah.
0: Ya. Perkiraan di bulan Maret, oke Bapak Desa. Dan sekarang sudah berjalan bagus Bapak Desa.
1: Ya, setiap hari Jumat itu dengan kelompok, dengan masyarakat yang punya lahan.
0: Ya. Setelah di saluran di mana saja Bapak Desa? Pembersihan.
1: Ah itu di pembersihan masing-masing ini lingkungan. Karena jadwal ini di Jumat bersih lah.
0: Di Jumat bersih setiap dusun atau setiap RT begitu Bapak Desa, Bapak Dusun.
1: Ya ya. Ya.
0: Oke baik Bapak Dusun. Kalau begitu kita masuk kepada segmen berikut itu di UMKM ya Bapak Dusun.
1: Ya ya.
0: Kalau Bapak Dusun kalau di UMKM itu Bapak Dusun bagaimana upaya desa membantu pemasaran produk UMKM di desa Bapak Dusun?
1: Kami untuk pemasaran itu ancang-ancangnya ke awalnya kan dengan adanya MBG ini kita kan mulai galangkan itu, tapi sementara kita masih sosialisasi karena hasil yang dikerjakan oleh masyarakat karena hujan terlalu kan tidak ingin, jadi berupa sayur-sayuran.
0: Berupa sayur-sayuran. Oh iya. Oke, baik. Bapak Desa, bagaimana dengan upaya Desa Tohe membantu pemasaran produk UMKM ini, Bapak Desa?
1: Itu melalui BUMDes. Nanti kita kerjasama dengan BUMDes. Ya. Semua hasilnya ditampung, baru BUMDes yang kelola. Karena kita desa kan sudah punya BUMDes, jadi kita serahkan semuanya ke BUMDes.
0: Oh iya. Oke, baik, Bapak Desa. Apa Bapak Desa kendala sering dihadapi pelaku UMKM di Desa Tohe?
1: Kendalanya mulai pertama kan masyarakat itu mengeluh di pasaran. Tapi dengan adanya MBG, semua hasilnya itu ditampung. Jadi ditampung lewat BUMDes, baru dipasarkan.
0: Baru dipasarkan. Oke, baik, Bapak Desa. Bapak Desa, kalau anak muda mau melalui usaha kecil di Desa Tohe ini, langkah pertama yang harus dilakukan itu apa, Bapak Desa?
1: Masalah modal.
0: Modal.
1: Anak muda dorang bisa, tapi modal. Modal itu hambatan yang pertama adalah modal.
0: Hambatan pertama itu adalah modal. Ya. Oke, baik, Bapak Desa. Bapak Desa, menurut Bapak Desa, apa hubungan kerja bakti dengan kemajuan UMKM desa?
1: Kerja bakti artinya kita melakukan, salah satunya adalah pembersihan itu kan sudah ini kan bisa dari kita contoh salah satunya mencegah penyakit, karena di Tohe ini juga ada kalanya penyakit yang sering dialami itu adalah malaria contoh. Nah, jadi kita salah satu kendalanya itu adalah melakukan pembersihan ini.
0: Oke, baik, Bapak Desa, selain malaria di desa, penyakit malaria di Desa Tohe itu apa saja, penyakit apa saja yang biasa di Desa Tohe ini, Bapak, yang dialami Bapak?
1: Selain malaria mungkin TBC juga ada.
0: Iya.
1: Yang biasa dialami oleh masyarakat.
0: Iya.
1: Tapi tidak semuanya, hanya kan dia kan sistemnya tidak terlalu in.
0: Oke, baik, Bapak Desa. Bapak Desa, ini ya. Kalau selain dari UMKM yang sayur, selain dari UMKM sayur, apa rencananya di Desa Tohe akan membuat UMKM yang lain begitu, Bapak Desa?
1: Artinya kan kita lihat dari potensi ini
0: di desa,
1: yang ada di Desa Tohe.
0: Ya.
1: Selain sayur, mungkin ada tanaman yang lain, komoditi yang lain yang bisa menghasilkan ekonomi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat.
0: Ya. Baik, oke. Oke, baik, Bapak Desa. Bapak Desa Cornelis, pesan Bapak untuk warga Desa Tohe, terutama pemuda di Desa Tohe.
1: Pesannya, semoga dengan adanya UMKM Desa Tohe lebih maju dan sejahtera.
0: Oke deh, baik. Oke, Bab Desa.
1: Ya.
0: Terima kasih, saya sudah mengganggu Bapak Desa punya kesibukan di malam hari ini.
1: Tidak apa-apa. Di mana? Namanya kita mengabdi untuk kepentingan masyarakat ini siap selalu untuk mengabdi.
0: Oke deh, baik. Oke, terima kasih untuk Bapak Desa yang sudah bersama kami di Prosatu RBA Tembua. Selamat malam Bapak Desa.
1: Malam juga.
0: Tuhan memberkati Bapak Desa sekeluarga.
1: Amin.
0: Oke deh. Oke, selamat malam Bapak Desa.
1: Ya, malam.
0: Oke, pendengar Prosatu RBA Tembua di mana saja Anda berada, kita sudah di obrolan komunitas malam ini kita dengan Bapak Desa, walaupun Bapak Desa hanya jawabannya singkat-singkat karena Bapak Desa lagi ada kesibukan di malam hari ini. Nanti kita di lain kesempatan nanti. Oke, terima kasih RBA Tembua di mana saja Anda berada, selalu stay di 91,5 MHz.
2: Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas.

Jadi justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. Bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang.

0: you so much karena sudah nonton video lirik gue yang judulnya terakhir kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue terakhir kalinya.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: concerned about the situation.
1: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
3: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
4: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
6: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui benar usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
0: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
6: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaik suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini, mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Benar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SI 5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena rungan, terus sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan,
11: apa aja tuh, bawa makanan favorit ya?
12: Bawa.
11: Apa yang dimakan di bawah ini?
12: Iwang.
11: Hah?
12: Iwang.
11: Gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi yang membawa.
11: Oh, sambal iwang.
12: Iya, terasi membawa.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita segmen kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
15: Berdasarkan data yang kami impun, Kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan Kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Roti RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekonomi di Arab Saudi. Dan ikut keterangan daripada Daniel Anjar. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza, Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
17: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasyuki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima asis dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama dari tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikologi semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
23: If you see how we come back from two big injuries,
24: nah situasi Tito, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. ya, jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak akan langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang itu bahwa kemampuan start goal perlahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliment buat itu.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI dan Pasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar Pusat WRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti mimbar agama Hindu yang berjudul Trihita Karana dalam Kehidupan. Narasumber Ketut Sukaryati.

Bapak Ibu, umat sedama yang berada dimanapun berada, sebelumnya saya ucapkan salam kenal dari umat Om Swastiastu. Semoga kiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu, umat sedama yang berharga, renungan agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang Trihitakarana dalam kehidupan. Umat sedama yang berbahagia, Trihitakarana adalah merupakan satu konsep ajaran agama dalam agama Hindu yang selalu menitikberatkan antara sesama bisa hidup secara rukun dan damai. Trihitakarana kita bisa artikan secara leksikal, yaitu yang artinya penyebab kesejahteraan, yang mana tri artinya tiga dan karana yang artinya penyebab. Jadi Trihitakarana yang artinya tiga penyebab yang menyebabkan suatu kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, adapun bagian daripada Trihitakarana dalam kehidupan antara lain yang pertama yaitu Parahyangan. Parahyangan berasal dari kata hyang yang artinya Tuhan. Parahyangan yang berarti ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Ide Sang Hyang Widi. Dalam arti Parahyangan ini yaitu berarti tempat suci, di mana menurut tinjauan Dharma Susila, manusia menyembah dan berbakti kepada Ide Sang Hyang Widi Vasu yang disebabkan oleh sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh rasa bakti, sujud kepada Tuhan dan timbul dalam hati manusia. Oleh karena itu, Sang Hyang Widi, maka kuasa maha pengasih dan melimpahkan kasih dan kebijaksanaan dalam umatnya sebagai umat beragama. Di mana Parahyangan ini adalah perlindungan yang sangat beruntung budi pekerti kita baik secara lahir dan batin. Adapun contoh daripada Parahyangan ini, implementasi rasa syukur kita kepada Ide Sang Hyang Widi Vasu. Jadi contoh dengan hikmat kita sujud bakti menghaturkan niatnya persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh yang kedua itu berziarah atas kunjungan ke tempat-tempat ibadah yang disebut dengan tirta-yatra untuk memohon kesucian lahir batin. Nah, yang terakhir adalah mempelajari dengan sungguh-sungguh ajaran agama mengenai ketuhanan dan serta mengamalkan ajaran-ajaran kerohanian baik pendidikan, material, spiritual agar kita selalu mendapatkan suatu kedamaian. Nah, di samping rasa bakti ini, Ide Sang Hyang Widi timbullah dalam hati manusia berupa sembah puji dan penyerahan diri, rasa rendah hati, rasa berkorban untuk kebijakan kita sebagai umat manusia untuk selalu menjunjung dan memenuhi kewajiban dan melalui perilaku kita, baik itu kejujuran, agar hubungan ini dapat dipupuk dengan tingkatan kebatinan kita sesuai dengan swadharmaning umat. Yang kedua yaitu Pawongan. Pawongan ini yang berasal dari kata wong. Wong ini pasti manusia ya. Jadi pawongan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan masyarakat. Dalam arti yang sempit, pawongan adalah kelompok manusia bermasyarakat yang ditinggalkan di dalam suatu wilayah. Jadi mulanya Tuhan itu lebih dahulu menciptakan Huane atau alam semesta, maka muncullah Palemahan. Setelah itu barulah beliau menciptakan manusia serta memiliki hidupnya setelah berkembang dan menghimpun diri dalam kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Jadi saya menyelaraskan hubungan antara Tuhan dengan manusia, dengan kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus membina hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yaitu yang dimaksud di sini adalah makhluk lain, hubungan antara anggota keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan yang lainnya. Jadi hubungan manusia dengan makhluk lainnya ini dapat menciptakan suatu rukun harmonis dan damai, saling membantu satu dengan yang lainnya melalui cinta kasih yang merupakan adalah dasar kewajiban
untuk kebijakan kasih sayang yang muncul dari dalam diri manusia, yaitu dari alam pemutaran, dari perilaku-perilaku yang baik, akan muncullah suatu kehidupan sebagai manusia yang bisa hidup rukun dan damai. Adapun bagian daripada trihiti karana yang terakhir, yaitu kelemahan. Kelemahan ini yang berasal dari kata lemah, yang artinya tanah. Jadi kelemahan juga berarti buana atau alam. Jadi dalam arti sampai kelemahan berarti wilayah. Jadi manusia dilahirkan di muka bumi ini adalah memerlukan ketenangan, memerlukan kesejukan, memerlukan ketenangan dan juga kebahagiaan baik secara lahir dan batin. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka manusia tidak bisa hidup tanpa buana agung. Itu manusia ini tidak bisa hidup tanpa alam semesta. Manusia hidup dari hasil alam. Inilah yang landasi terjadinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Jadi untuk tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, umat Hindu melaksanakan upacara yang disebut dengan Uye, atau yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hidupnya binatang. Untuk melaksanakan upacara Warige, itu karena ini penting sekali. Ajaran karena merupakan ajaran agama Hindu yang universal, yaitu mengarahkan manusia untuk selalu mengharmoniskan hubungan manusia dengan pencipta, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi arahan dari Trihita Karana ini adalah menciptakan Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan lahir batin, sehingga dengan keharmonisan maka akan tercapailah suatu kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, yaitu bersatunya Atman dengan Parama Atman. Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, jadi singkatnya Trihita Karana adalah merupakan implementasi dasar sendiri, terkadang juga dilakukan secara tidak sengaja, namun mengenai hubungan manusia dengan sesama, yaitu ajaran Trihita Karana ini nampak pada upacara manusia, yaitu misalnya upacara otonan, upacara kelahiran kita, bersyukur kepada Tuhan yang telah dilahirkan. Yaitu ajaran Trihita Karana ini tidak bisa diterapkan dalam satu bidang saja, namun keterkaitannya dengan yang lain. Contohnya seperti ditujukan kepada Tuhan, demikian pula mulianya hubungan yang diajarkan, karena manusia selalu menekankan pada manusia agar selalu ingat bahwa di dunia ini kita ini tidak sendirian. Jadi ada tetangga dan manusia yang lain. Yang kita butuhkan sebagai makhluk sosial dan alam semesta adalah memberikan berkah agar kita teruskan hidup, dan adanya Tuhan sebagai pencipta kita, sehingga kita senantiasa harus menjaga hubungan tersebut agar terjadinya keseimbangan hidup. Jadi dengan demikian kita tidak secara gampang dapat diuraikan, selain masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang terkait mengenai ajaran Trihita Karana, yaitu menjaga lingkungan dan juga hubungan dengan sesama manusia. Ini adalah merupakan nilai-nilai konsep daripada Trihita Karana. Jadi Ibu Umat Dharma yang berbahagia, semoga kita dapat menjaga konsep Trihita Karana ini agar kita selalu bisa hidup rukun dan juga damai. Demikian renungan agama Hindu pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan akhiri dengan para masanti. Om Santi, Santi, Santi.

92,2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Air kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Wira Tambua, sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung dari Pro 1 Jakarta, yaitu Ruang Rindu Nasional. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Nasional. Di narasumber oleh Dikro, dan hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: 107.9 Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa Bu begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Ligro.
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana?
1: Ligro boleh siapa ini yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Album sebenarnya Gramatik 1 ya. Terus rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mana?
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya tuh.
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Indi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Bisa juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darman, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darman ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: ya, ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio sejarah kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Cerita Mas tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Mm-hmm. Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh gitu ya, oh, ya.
2: Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut Ligio, yeah, yeah, yeah, aku yeah, baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wesh.
3: 2004 ya.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, iya, iya. Gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
1: gitu. Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto,
0: Menselo
4: okay. juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Oh gitu ya, oh. Eh ternyata...
0: Oh iya iya iya iya. Ternyata ya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang dia komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu. Lagu orgil. Oh, masih bisa buat orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Susah. Ngono, Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya, Mas ya. Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh, berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: compromise.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah, Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Ya. Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus. Ya. Bung Satmo, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru, ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah. Ya,
1: balik biru, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Aga.
3: Karena waduh, selain gara-gara memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam dan
0: gitu
1: Mas
0: ya.
1: Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farabi. Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau Albert.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oh, oke.
5: Apa namanya,
1: konsisten?
0: Masih ya. Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa, Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Perangi Terusadi, itu judulnya apa? Terus untuk kita semua-sama juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Perangi Terusadi, dan
1: sama kita semua-sama. Ya.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: terbaru. Bang dari.
0: Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kesama, ada Angke Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Teli-Teli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Salam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? bisa, okay. Akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, siap semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
0: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Okay. Siap.
8: Terus okay, yang Bana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Oh, okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Ya ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
0: Mm-hmm.
8: Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Okay.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Apa gitu ya?
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus sebenarnya ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
0: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main
0: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Nah,
1: jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini.
1: Masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut apa lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya tuh ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya?
0: Lagu.
1: Mas Adi.
2: Makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh, aneh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Yeah. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan.
3: Oh, iya, iya.
0: Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: puter ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan. Oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Mas Adi. Oh, dari 95 maksud Jakarta
0: 95.
1: Kalau Ligru.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Indi?
2: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: 97.
1: Iya,
2: iya. 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh,
2: klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya ya, seru loh itu.
0: Oh, seru iya, loh iya, itu. Iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
1: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari
1: Kalimantan,
0: si
1: ya. Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas.
0: Meturo. Meturo. Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Meturo.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Iya kan? Iya. Oke, ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, mulai boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Monggo Mas.
2: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya itu yang apa yang
2: mistis. Bollywood. Oh, iya. Ada sound-sound begitu ya.
0: Inspektor PJ yang keluar. Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar percaya.
2: Oke.
0: Ya, siap. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi ada
1: bikin
0: grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti.

0: Akang aja ya.
1: Boleh.
2: Ayo.
0: Ya, nih akang-akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
2: Iya, betul. Iya.
0: 94 gitu ya. Mm-hmm. 95. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Oke. Okay.
0: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Mm-hmm. Tapi pernah gak musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Siap, Marianti.
0: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
2: Oh iya,
0: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan
2: Mas. Terima kasih Mbak Reanti.
0: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
2: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya dong.
3: Selamat malam Mas Yudi Ismail yang cantik dan baik hati.
2: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
3: Ya, gimana kabarnya malam ini?
1: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
2: Baik Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
3: Jember mendung suasana.
2: Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
3: Alhamdulillah sehat,
2: ya.
3: Sehat selalu ya.
2: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
3: Alhamdulillah. Siapa?
2: Ligro, ya, band Ligro.
3: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap. Salam. Ya. Salam.
3: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong Pak.
2: Siap. Siap Pak Ahmad.
3: Pertanyaan saya begini.
2: Ya.
3: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
2: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
3: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Siap.
2: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
3: Ya. Dan boleh salam-salam.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eki dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya. Ya. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
2: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet ada Ciguria.
2: Selamat malam.
4: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Iya.
4: Presenter yang ganteng, cantik Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apa siap kabar? Tapi
2: alhamdulillah Ciguria.
4: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
1: Malam.
4: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
2: Betul.
4: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
2: Betul.
1: Benar.
4: Drum begitulah. Nah, Ligo ini bersendiri dari peralat apa ya? Peralatan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
1: Iya, tadi kita udah ngobrol.
2: Iya. Tadi udah dibahas.
4: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
5: Tapi benar semua ini.
1: Iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya satu buat Ligro.
1: Oke.
4: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan satu lagunya tanpa musik itu saja.
1: Oke.
4: Bang Yudi Ismail.
1: Tanpa musik gimana dong?
2: Oke.
1: Oke, Ciguria.
2: Terima kasih ya.
4: Memori lewat lagi.
1: Siap.
2: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
2: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
2: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
1: Oh iya dong.

0: Makasih Oma.
1: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
1: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
1: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
0: Betul.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Tiga orang tri gitu tadi ada dari Bandung. Maha Dama, Pangestu.
3: Pangestu, alhamdulillah.
1: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
1: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
3: Iya.
1: Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
1: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, enggak ada yang nyanyi ya? Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya, nanti
4: biar dijawab.
0: Dijawab
4: sama lagi.
0: Oma.
1: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
0: Iya. Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
1: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
0: Oke, nanti akan dijawab juga.
1: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat Oma.
4: Terima kasih Oma.
0: Ya. Makasih Oma.
1: Dua-duanya yang cantik dan ganteng sehat juga. Boleh dong kirim salam.
0: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
1: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Lembang, yang jelaskan pro satu gitu. Itu aja, makasih ya.
0: Oke, Oma.
4: Oma Ana, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada Ibu Fatmawati
0: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
5: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam.
5: Mas Yudi ganteng.
4: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
5: Masih Oma
0: Anda. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
5: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
5: Kalian berdua dang.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Baik dang.
0: Baik dang.
4: Yang sebelah kiri saya Dut.
5: Biasa orang Manado.
4: Iya dang.
0: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
5: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik.
5: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
4: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini apa, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
5: Lirik apa India ya?
4: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
5: Iya. Gini, saya penasaran. Mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya. Gilet latihan atau apa ya? Saya cuma mau tahu ide suka dukanya. Itu aja ya.
4: Okay,
0: siap.
5: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Terima kasih, amin.
3: Terima kasih.
5: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh,
4: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
5: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua
0: ya.
5: Ada korong, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua Jo, buku satu kali. Itu aja ya, makasih.
0: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita jawab satu-satu.
0: Kita jawab
4: ya.
0: Satu-satu pertanyaannya.
4: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry.
0: Eksis dan konsisten.
4: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
4: Songana.
3: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang samalah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
4: Oke. Okay.
3: Itu. Musik-musik aneh, kita senang musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
0: Iya kan?
3: Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
0: Iya,
3: kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
4: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
0: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
4: Bisa ya?
3: Bisa. Wani Piro.
4: Oke.
0: Selanjutnya mas.
4: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ala ya Ligro. Melodinya ala Ligro mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow. Kita nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
4: Oke. Okay.
2: Ada.
6: Itu yang blues
2: kan
0: mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet
4: ada. Oh Lonely Planet. Oh,
0: siap.
4: Ya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
4: Oh, di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
3: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
6: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
4: Oke.
0: Okay. Doain.
4: Gak pakai Wani Piro ya?
0: Doain mas.
2: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.
4: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
4: Oke.
2: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player ya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: di jazz gitu.
2: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak banget ya.
4: Jazz
0: pop.
4: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
0: Selamat malam.
2: Siapa nih Pak?
4: Siap. Dengan siapa ini?
7: Saya penggemar Ligro.
4: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak.
3: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
7: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
3: Jangan gitu dong.
7: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta.
4: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
2: Tangerang.
7: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
4: Oh gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
7: Waduh, ini selamat buat Haji Handy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
6: Maestro.
7: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
0: Ayo Pak.
7: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
0: Udah Pak ketahuan Pak.
7: 50.
0: Pak udah ketahuan Pak.
7: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya boleh.
7: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab.
4: Sekarang dijawab.
0: Sekarang dijawab.
7: Kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Oh. Kenapa itu?
0: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak. Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
3: Gitu. Oke.
2: Okay. Iya, kayaknya belum ada.
3: Belum ada, belum ada.
2: Jadi di Dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya kok dikseri satunya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
7: Oh gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
0: Tahu aja nih.
3: Hendy baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit.
4: Iya, gimana?
7: Bilang sih, tahu gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
7: Adalah menurut saya salah satu grup progressive jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
3: makasih.
7: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
0: Aduh.
7: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
3: Amin.
7: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jajah bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
0: Wah, iya benar-benar Mas.
4: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih.
4: Iya.
0: Mas Wiki sudah ketahuan.
7: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
0: buat. Wow. Aduh.
3: Beda pemodal
4: Oke, siap.
7: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu sudah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
0: Iya.
4: Oke,
0: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
3: sehat
0: untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
7: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat
0: dan main keyboard nanti ya. Makasih loh.
4: Terima kasih
7: ya.
4: Sama-sama Pak Dwiki.
0: Bobo dulu.
4: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
4: Oke. Okay. Waduh.
3: Sampai ketemu di tempat tidur.
0: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
4: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
4: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
0: Okay.
4: Ada bidadari yang terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
4: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibit, Raya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor. Aceh. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu. Kita ke Bogor. Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Nah, kelas berapa
1: teh? Mantap teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya, aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak, iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasananya nuansanya mistis ya.
3: Mistis-mistisnya gitu.
1: Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
4: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Selamat malam, bye bye.
1: Bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya,
5: enggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir
5: setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
0: Kodirgo.
1: Ligro, Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Okay. Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: How are you today?
1: Oh, yeah, fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan konten gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Siap. Nah.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh. Okay.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, udah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nikolas.
0: Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Banace ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Terima kasih, Icu.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Pakai baju hitam, Mas Yudi yang ganteng ke topi.
0: Iya dong. Iya dong.
1: Iya
0: dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya.
6: Ya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah yang ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, pakai baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Bang Hendy. Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Yudi, mau saya tanyakan. Tiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu. Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk baik.
1: Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu. Tahu goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan didaka. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya, udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo. Jangan.
0: Mas Adi nggak
2: bisa jawab loh.
0: Trans etnika kan Mas Adi? Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih aset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya.
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
4: Ini Pak
1: Ivan Sorban
4: situ.
1: Ya, ada
0: tapi,
1: ya.
0: Lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Album judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Mas Agam.
0: Oke.
1: Ingat loh.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengeng.
2: Ternyata Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih tau tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Si manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka.
4: Bangka.
2: Bangka beliau kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya. Bersenandung. Nah, senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah,
2: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
2: Nggak ya, usah.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya.
7: Konsisten, dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
2: Ya. Oke. Okay. Siap. Yang
1: seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
8: Apa namanya tuh itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
8: Itu yang mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: gitu
8: dari serak.
1: Ya. Oh, sudah terjawab. Okay,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
8: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Ya. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Bukanya
8: sudah lama nggak berkarya?
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke. Okay.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio. Dan kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Ya.
7: Konser bikin jadi, konser di Lampung.
1: Oke, okay, ya, langsung. Di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
1: Di luar musik.
2: Ligro. Album kita udah full album 5 ya. Album 5 single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Indi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa gak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ya, ngajar bagian dari
2: musik ya.
7: Musik saya bagian. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
2: senior
1: Farabi Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat.
2: Sama.
1: Oke, kalau Mas Andy di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
2: Sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Oh iya Mas Andy ya.
2: Itu hal yang mantap. Berbeda.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Nah, jadi iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
2: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi juga diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Ya.
0: Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu cipta
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya. Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Li Gro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Li Gro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Li Gro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Li Gro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Li Gro.
2: Wah, wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik iya. Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Mm-hmm. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Yeah.
1: Yeah. Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Mm-hmm. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Nah, pastinya betul. Ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Ya. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Li Gro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Li Gro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya.

0: sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang gak nyampe, kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya, aduh. Ya,
0: tapi gak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa, weh mantap
2: bisa
1: ini ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Ligro dan karya-karyanya.
2: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
0: Ya, baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari ruang rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Kupingar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada di malam edisi malam ini, sudah di pukul 23. Kita baru saja ikuti Ruang Rindu Nasional di Pro 1 Jakarta. Dan kita akan ikuti lagi di edisi malam ini di RRI Tembua, di Jazz Musik hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, selalu terhibur.

dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Ju.

Steve Jobs, salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia teknologi. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karirnya adalah keputusannya untuk berhenti kuliah. 10 tahun kemudian, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Steve Wozniak, teman lamanya dari SMA yang ahli di bidang elektronika. Bersama Wozniak, mereka merancang komputer Macintosh yang menjadi langkah awal bagi perusahaan Apple. Meskipun penuh tantangan, mereka bekerja keras dan dalam waktu 10 tahun, Apple telah berkembang menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dengan 4.000 karyawan. Pada usia 30 tahun, Steve Jobs menghadapi cobaan berat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun kecewa, Steve Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan Next dan membeli Pixar Animation yang kemudian menjadi perusahaan animasi paling sukses di dunia. Pada satu titik, Apple membeli perusahaan Next milik Steve Jobs dan ia kembali bekerja di Apple. Namun, sebelum mencapai kesuksesan terbesarnya, Jobs dihadang oleh cobaan yang sulit. Ia didiagnosis menderita tumor pankreas. Pada tahun 2009, penyakitnya semakin parah dan kanker pankreas stadium lanjut telah menyerang hatinya. Dokter memberitahunya bahwa harapan hidupnya tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. Tetapi, Steve Jobs tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang visioner. Steve Jobs meninggal dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam produk-produk inovatif Apple.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.
1: Kita melihat bahwa pemain-pemain andalan dari tim Spanyol, tim Matador ini sudah mempersiapkan pemain-pemain yang luar biasa. Kalau kita melihat kembali flashback ke Liga Eropa yang mereka siapkan.
2: Oke, baik, jadi melihat dari Liga Eropa
1: ya,
2: tadi,
1: Liga Eropa itu menjadi barometer menurut saya. Selain Spanyol yang mungkin nanti akan lolos dalam tagline kita sesungguhnya itu, saya yakin juga itu ada Argentina sebagai juara bertahan. Dan tentunya ada Brazil, tim Samba. Itu karena ada bagus seperti Vini Junior di sana, ada Lewandowski di sana, ada beberapa tim yang dari Barcelona yang hebat, pemain yang hebat di sana. Dan ada juga dari Portugal tentunya, saya tidak lupa, itu menjadi tim-tim yang saya yakin lolos untuk empat besar nanti di Piala Dunia 2026.
2: Kita catat ya ini. Prediksi dari Kayonas ya, Spanyol, Argentina, kemudian
1: Portugal sama
2: Portugal,
1: Jerman.
2: Oke deh.
1: Ya, artinya dalam tim mau yang paling menakutkan dan memiliki pemain-pemain yang diandalkan itu Argentina sebagai juara bertahan.
2: Iya ya.
1: Dan juga Spanyol tentunya yang mendapat rating kedua.
2: Jelas.
1: Saya fans sekali dengan Spanyol.
2: Oke.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruh.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Sergey Mikhailovich Brin, pengusaha Amerika dan pendiri Google bersama Larry Page. Sergey lahir di Moskow, Uni Soviet, 21 Agustus 1973. Sergey lahir dari keluarga Yahudi, ayahnya yang bernama Michael Brin dan ibunya Evgenia Brin adalah ahli matematika lulusan Moscow State University. Ketika Brin berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat, Bachelor of Science pada tahun 1993, lalu melanjutkan pada tingkat master di Stanford University. Dia tertarik pada internet, mempelajari dengan serius di Stanford, serta terus melakukan kajian mendalam tentang kelemahan serta kelebihan internet. Sergey menulis banyak makalah tentang data mining dan pattern extraction. Dia juga menulis software yang dapat mengubah teks menjadi HTML atau HTML untuk memudahkan tugas-tugasnya di Stanford. Ia bertemu Larry Page tahun 1995 yang memiliki ketertarikan sama dalam bidang internet. Dari sinilah search engine Google lahir dari kerja keras serta ketekunan mereka. Mereka menyebut mesin pencari mereka yang diperbarui Google, nama yang berasal dari kesalahan eja dari nama yang direncanakan semula, Gogol, yang merupakan istilah matematika untuk angka 1 diikuti oleh 100 nol, dan menciptakan perusahaan Google Inc. Menurut laporan We Are Social dan Hootsuite, Google merupakan mesin pencari atau search engine terpopuler global. Per Januari 2023, pangsa pasar mesin pencarian ini mencapai 92,21%. Dari kisah Sergey Brin ini, kita bisa mengetahui bahwa kesuksesan harus dirancang dan direncanakan dengan baik agar menemukan alur yang sempurna.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya
2: yang aku beli
1: ini
2: itu lagi
1: loh
2: promo.
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai
3: ngomong. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengar tersiaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alat radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor, pendengar masih terus kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bangun dari tempat tidur dan selamat menyambut hari baru dengan penuh sukacita. Pendengar di pagi hari ini jangan lupa ya untuk jika sudah bangun dari tempat tidur, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk membereskan tempat pembaringan serapi-rapi mungkin. Dan selamat mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas di hari ini. Pendengar di pagi hari ini saya Monica Lanmai akan menemani Anda dari pukul 5.00 hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan beberapa program di program Mutiara Pagi dan juga di program Dialog yang juga akan kami hadirkan di pukul 9 nanti. Kami akan hadirkan juga informasi-informasi tentunya yang terupdate dan yang bermanfaat untuk Anda serta lagu-lagu. Dan di pagi ini kita mulai dengan Mutiara Pagi dengan lagu-lagu keagamaan yang akan kami hadirkan di hari Kamis hari ini dari agama Muslim yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. So, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur dan menyerahkan segala aktivitas di pagi ini dan beraktivitaslah dengan baik ya, dengan sebaik mungkin. So, selamat pagi, selamat beraktivitas dan saya akan terus menemani Anda di pagi hari ini. Mutiara Pagi kami hadirkan dengan lagu-lagu keagamaan dari Muslim yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga apapun yang Anda dengarkan hari ini di Mutiara Pagi dapat memberkati kita semua.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini renungan dengan topik sabar dalam menghadapi musibah dan ujian yang disampaikan oleh Awaluddin Husain dari Kementerian Keagamaan Kabupaten Alor yang akan menyampaikan renungan di pagi hari ini. Semoga renungan di pagi hari ini dapat menjadi berkah dalam aktivitas kita di pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama, saya mengajak kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita ucapkan, salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Awaluddin Husain untuk menemani pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk menyampaikan mutiara pagi, menemani pagi kita ini. Insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat bagi diri saya dan pendengar sekalian. Pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar menunjukkan bahwa umat muslim seharusnya bersikap tenang dan tidak mudah marah ketika menghadapi ujian. Dengan modal sabar ini, Allah Subhanahu wa taala justru menuntun kepada kebaikan dan melimpahkan pertolongan. Kesabaran seseorang diuji ketika menghadapi kondisi yang menyulut emosi. Manusia secara alami dapat merasakan kebahagiaan perasaan, termasuk senang, sedih, dan marah. Saat berada di kondisi yang tidak membuat senang, hendaklah bersikap sabar. Sabar merupakan cerminan orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak saja menimpahkan nikmatnya, dan Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan solat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban menjauhi larangan maupun menghadapi cobaan, yaitu sabar dan sholat yang disertai rasa khusyuk. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar dengan memberikan pertolongan dan keteguhan di dalam menghadapi segala cobaan. Pendengar dimanapun Anda berada, insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran adalah kunci utama dalam menghadapi musibah dan ujian hidup. Di dalam Islam, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kemampuan untuk tetap tenang, tegar dan percaya pada rencana Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kesulitan. Kesabaran adalah salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan bersabar, kita akan mampu melewati setiap musibah dan ujian dengan lebih tegar dan kuat. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, bagaimana langkah cara kita untuk menumbuhkan kesabaran? Yang pertama, meyakini bahwa setiap musibah dan ujian adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berpikir positif dan mencari hikmah di balik setiap kejadian. Yang ketiga, memperbanyak doa dan zikir. Yang berikutnya, mengingat janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang sabar. Dan yang kelima, belajar dari kisah-kisah orang yang sabar. Membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kesabaran. Kemudian yang berikutnya, memahami bahwa setiap musibah yang terjadi adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan keimanan seseorang. Terus yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan sesama dan selalu meminta dukungan dari orang-orang yang terdekat. Para pendengar, jadi kesabaran adalah kunci utama bagi seorang muslim dalam menghadapi suatu musibah atau ujian hidup. Sabar bukan berarti pasrah, namun berarti pasrah dan tanpa usaha, namun bersabar dan tetap berusaha untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar dimanapun Anda berada, insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit gambaran sabar dalam menghadapi musibah dan ujian ini. InsyaAllah apa yang disampaikan moga bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi pendengar RRI yang selalu menghadapi musibah dan ujian, dan insya Allah bermanfaat bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sekian, hadanallah iyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selamat pagi pendengar, kita sudah ada pada pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kita akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

0: kita di Karawang, di mana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Olo dan khususnya di Karawang karena tidak menentu yang sering dimana kita tahu bersama bahwa
1: kebangkitan nasional tentu mempunyai arti yang tersendiri buat kita warga negara Indonesia, khususnya warga Belu, khusus saya sebagai tokoh masyarakat Belu. Memang pada saat lahirnya kita belum ada.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Dalam pesan Hari Kebangkitan Nasional, Brimob Alor mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan demi menjaga situasi keamanan harus tetap kondusif.
3: Komandan Kompi 4 Batalion Aplo Persat Brimob Polda NTT Ibtu Urbanus Widian mengajak masyarakat Kabupaten Alor menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional. Pesan tersebut disampaikan kepada seluruh masyarakat Alor, khususnya di wilayah Kalabahi, agar terus memperkuat persatuan dan menjaga situasi daerah tetap aman serta kondusif. Menurutnya, keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para pemuda. Ia mengatakan, Hari Kebangkitan Nasional harus diwujudkan melalui sikap saling menjaga perdamaian serta menghindari berbagai tindakan yang dapat memicu konflik sosial.
0: Bagi masyarakat Alor yang saat ini khususnya di Karawang, di mana situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Alor dan khususnya di Karawang karena tidak menentu yang sering di mana kita tahu bersama bahwa sering adanya terjadi tawuran antar pemuda atau antar pelajar. Untuk itu, saya selaku Komandan Kompi 4 Batalion Aplopor menyampaikan serta menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Alor khususnya di Kalbahi, dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan khususnya para remaja agar mari kita saling menjaga situasi ketertiban di Kabupaten Alor khususnya di Kalbahi agar tetap kondusif. Mari kita jaga perdamaian, perdamaian di Kalbahi sehingga kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi tetap berjalan, tetap lancar, baik.
3: Ia berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Alor untuk terus mempererat persaudaraan dan bersama-sama menjaga keamanan daerah. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Hari Kebangkitan Nasional momentum perkuat persatuan dan pembangunan.
4: Tokoh masyarakat perbatasan Kabupaten Belu Beni Hale menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar seremoni tahunan melainkan momentum penting untuk membangkitkan semangat persatuan, nasionalisme, dan pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Beni Hale, semangat kebangkitan nasional harus dimaknai sebagai upaya bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah berbagai tantangan zaman yang terus berkembang. Ia mengatakan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki peran penting sebagai garda terdepan bangsa. Karena itu, semangat kebangkitan nasional harus terus ditanamkan khususnya kepada generasi muda agar tetap memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.
1: Hari Kebangkitan Nasional tentu mempunyai arti yang tersendiri buat kita warga negara Indonesia, khususnya warga Belu, khusus saya sebagai tokoh masyarakat Belu. Memang pada saat lahirnya kita belum ada, tetapi arti dan makna daripada kebangkitan bangsa itu harus kita peringati tiap tahun dan itulah yang mengingatkan kita kepada arti dan tujuan serta nilai mulia daripada Hari Kebangkitan Nasional. Kita tentu momentum ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya bahwa perjuangan pendahulu kita untuk mendirikan dan menjadikan tanggal 20 Mei itu menjadi Hari Kebangkitan Nasional punya arti yang sangat besar untuk kita melanjutkan hasil perjuangan mereka. Salah satu adalah dengan kita mengisi kemerdekaan ini. Mengisi kemerdekaan ini tentu tidak dengan hal-hal yang besar, tetapi sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, kondisi kita masing-masing, kita wajib mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk kita semua merayakan Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini.
4: Menurut Benny Hale, kemajuan bangsa tidak hanya dinilai dari pembangunan di kota-kota besar, tetapi juga dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Ditambahkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu wujud nyata semangat kebangkitan nasional yang harus terus diperjuangkan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dirinya berharap momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, serta bersama-sama mendukung pembangunan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing.
1: Untuk di daerah Hari Kebangkitan Nasional mengenai di daerah perbatasan, khususnya di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung negara Timor Leste, ini tentu harus memerlukan kerjasama semua pihak. Itu pertama harus terima kasih karena dari Mabes TNI sudah menugaskan Satgas Pantas RRDTL di wilayah Kabupaten Belu. Dan ini salah satu modal dasar untuk bisa kita sama-sama bekerja sama masyarakat, TNI sama pemerintah untuk membangun Belu ini yang adalah notabene adalah daerah perbatasan. Perbatasannya bukan perbatasan Kabupaten Belu tapi perbatasan dan negara lain. Negara tetangga kita, negara Timor Leste. Untuk itu, saya kira ini memerlukan kerjasama yang baik, sehingga kita sama-sama membangun, bukan hanya oleh salah satu pihak, tapi ini bersama masyarakat. Sehingga ke depannya masyarakat ini merasa bahwa memiliki wilayah ini, memiliki pembangunan ini, sehingga ke depan tidak ada ketimpangan, terlebih di daerah perbatasan. Sehingga ke depan ini betul-betul harus kita tingkatkan sehingga hasil karya ataukah fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa betul-betul kita menikmati pembangunan dan Hari Kebangkitan Nasional ini.
4: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini diharapkan menjadi momentum membangkitkan optimisme masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan global, sekaligus memperkuat semangat gotong royong untuk membangun bangsa dari wilayah perbatasan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini hujan ringan, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 73 hingga 96%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini hujan ringan, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 79 hingga 96%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 89 hingga 99%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini hujan ringan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 73 hingga 98%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini kabut asap, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 82 hingga 98%. Yang terakhir, perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini hujan ringan, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 67 hingga 97%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polemik pengangkatan dan pemberhentian RT/RW di Kelurahan Lidak masuk RDP kedua di Komisi 1 DPRD Belu, Egi Arojo melaporkan.
5: Persoalan pergantian RT/RW di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu telah masuk pada rapat dengan kedua di DPRD Belu. Pantauan RRI dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Belu, suasana tegang sempat terjadi karena dua kubu, yakni RT/RW yang baru diangkat dan RT/RW yang diberhentikan, saling klaim satu sama lain. Walaupun sempat tegang, hasil RDP tersebut muncul dua rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Belu. Ketua Komisi 1 DPRD Belu Edmundus Tita usai RDP tersebut mengatakan bahwa Komisi 1 merekomendasikan agar SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak dilakukan peninjauan kembali karena cacat hukum. Selain itu, rekomendasi kedua yang juga ditetapkan pada RDP tersebut, yakni Komisi 1 meminta agar Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi, untuk segera menginisiasi atau melakukan musyawarah di kelurahan kaitan dengan pengangkatan RT RW.
6: Sampaikan hasil RDP kedua ini.
7: Ya, ini RDP kedua terkait kelurahan Lidahan ini. Terkait pengangkatan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidia, itu kan kita minta supaya SK itu tinjau kembali karena cacat hukum, tidak melalui musyawarah. Jadi ya, itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu kita minta Ibu Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi untuk memfasilitasi musyawarah deh, di musyawarah di kelurahan untuk pengangkatan RT RW di Kelurahan Lidak. Tapi SK yang kita rekomendasikan ini kan tidak menurut kemungkinan. Ada kebijakan dari semua tokoh masyarakat, orang tua semua RT RW dan Ibu Camat dan Pak Lurah. Bisa duduk pulang, bisa duduk sama-sama bagaimana untuk musyawarah secara kekeluaran dalam hal pengangkatan dan pemberhentian RT RW. Nah, bukan orang lain, bukan saudara semua. Jadi ini saya penegasan dari kita supaya ke depan Lurah Lidak lebih baik lagi. Mereka pulang dan damai.
5: Edmundus Tita berharap musyawarah di tingkat kelurahan bisa ditempuh sehingga persoalan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak tidak berkepanjangan.
2: Pada program makan bergizi gratis di SD Tanah Merah 2 berjalan, Kepsek menilai wujud kepedulian kepemenuhan gizi anak-anak.
8: Kepala SDI Tanah Merah 2, Emilia Ilimau, menilai program makan bergizi gratis sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, khususnya dalam pemenuhan gizi harian anak-anak usia sekolah. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan siap belajar. Lanjut Emilia, kehadiran program MBG sangat membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mengatakan banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini dapat mengikuti proses belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik setelah mendapatkan asupan makanan bergizi. Ia menjelaskan bahwa gizi yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Dengan adanya program ini, siswa menjadi lebih aktif dan mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
9: Anak yang dulunya alfa, ini dampaknya positif. Anak yang dulu alfa, dia akan datang otomatis. Yang kedua, membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Andai kata mereka di rumah saja, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah. Sekolah ini dia punya anak yang pegawai itu mungkin 7 orang, 7 anak pegawai. Lain daripada itu petani, ojek, kemudian pedagang kaki lima yang Senin Kamis itu. Kemana antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar begitu.
8: Selain itu, menurutnya program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif dalam peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut.
9: Sangat membantu gizi ini. Dulu itu mau sakit nih, banyak sekali yang sakit-sakit. Sekarang dan ada yang MBG sangat membantu.
8: Ibu berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Program ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membantu generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Nelayan Desa Dua Laus, Kabupaten Belu, di tengah kesibukan melaut sambil mencari tangkapan ikan, meluangkan waktu juga untuk menambal perahu rusak. Laporan Ferdi Asi.
10: Warga nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu di tengah kesibukan melaut mencari tangkapan ikan, meluangkan waktu memperbaiki perahu yang rusak. Ketiadaan sarana tangkap bantuan pemerintah, terpaksa perahu kondisi usang yang sudah sekian tahun digunakan mencari tangkapan ikan diperbaiki. Seperti dilakukan warga nelayan Desa Dua Laus Kabupaten Belu, Yohanes Manek, bekerja menambal perahu miliknya yang mulai rusak. Kondisi perahu terlihat pada bagian bodi mulai keropos termakan usia sehingga perlu ditambal. Pantauan RRI Selasa 19 Mei 2006, Bapak Yohanes sementara melakukan proses tambal. Terbilang sederhana, hanya menggunakan lem perekat bercampur semen putih. Setelah diaduk merata, kemudian ditambal bagian bocor juga yang mulai keropos minimal. Setelah ditambal, perahu bisa kembali digunakan melaut mencari ikan.
11: Pokoknya sudah lama tuh perahu, jadi dia agak kelapu. Jadi kita harus perbaiki. Saya dayung, saya tidak ada mesin tuh. Ya, ini perahu dayung saya. Di sekitar ini sah, lain satu ya. Hey, kita juga mau buat proposal berapa kali tapi tidak pernah dapat tuh apa ini tangkap ikan tembang sah. Kita juga masuk kelompok tapi dengan orang lain tuh. Dari dapat mereka sendiri yang ini toh kita tidak.
10: Perahu dayung tersebut sudah cukup usang, usia kurang lebih 27 tahun digunakan melaut, kondisi bocor di mana-mana perlu ditambal. Dari perahu kecil tersebut, Bapak Yohanes saban hari mencari ikan menggantungkan hidup bekerja sebagai nelayan. Padahal cukup berisiko dengan usianya kian senja 68 tahun mendayung perahu, nguras tenaga, rentan terjatuh sakit, belum lagi ancaman tersapu gelombang pasang air laut.
11: Ini mulai buat ini tahun 99 saya tidak salah. Ini tergantung dari kayu tuh. Orang di sini bilang kayu raet yang daun kecil itu macam kayak asam ini. Ya tidak cukup, tapi ya begitu ya. Kita mau buat apa lagi di sini? Paling kita masuk laut saja. Mau bertani kebun juga lahan tidak ada. Kadang-kadang iya pas nasib dapat 500-600 satu hari. Kalau tidak kosong. Oh, bu. Tembang ini hitung ekor toh. Iya. Mau jalan jauh juga, mau pi selawai juga, dayung sa kita su begini.
10: Patut mendapat perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan sarana tangkap sehingga memudahkan saat melaut mencari tangkapan ikan.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan sidang Majelis Kesehatan Dunia WHO ke-79 resmi dibuka di Jenewa dengan dihadiri para menteri kesehatan dan diplomat dari berbagai negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda setting ataupun agenda penting mulai dari kesiapsiagaan pandemi hingga pendanaan kesehatan global, dilansir dari UN News Rabu 20 Mei 2026. Sidang juga menyoroti penguatan sistem kesehatan internasional di tengah ancaman wabah Ebola dan antivirus. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai krisis kesehatan global. Ia menyebutkan dunia saat ini tengah menghadapi masa yang sulit akibat konflik, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan juga pemotongan bantuan internasional. Sehingga sidang berlangsung sehari setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat internasional terkait wabah Ebola. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Dalam pesan Hari Kebangkitan Nasional, Brimob Alor mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan demi menjaga kesehatan dan situasi keamanan tetap kondusif. Hari Kebangkitan Nasional momentum perkuat persatuan dan pembangunan. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mitosalak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi ingat, tetap ikut sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Selamat pagi warga masyarakat di Kabupaten Alor dan sekitarnya. Untuk pendengar setia dimanapun Anda berada, wah luar biasa sekali pagi hari ini dengan pantulan matahari pagi yang sudah mulai menyinari, dan tentunya kita akan beraktivitas ya di pagi hari ini. Semangat selalu untuk beraktivitas di pagi hari ini, karena saya Monica juga akan terus menemani Anda dalam program Alor pagi ini ya. Setelah kita sudah mendengarkan bersama penyampaian warta berita pagi di pagi hari ini. Dan ya, seperti yang terlihat juga dari studio RRI, matahari pagi hari ini sudah mulai kelihatan ya, dan sepertinya juga masih malu-malu. Gimana nih matahari pagi malu-malu untuk menyinari bumi Nusa Kenari di pagi hari ini? Tapi semoga kita tidak ya seperti matahari pagi hari ini yang memang kurang bagus ya. Semoga semangat kita terus membara seperti matahari pagi di hari-hari sebelumnya yang sangat menyala. Oke, semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Ini kita sudah berada di pukul 6:36 dan sudah pada mempersiapkan diri, apalagi untuk ibu-ibu yang sudah mempersiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Semangat selalu ya untuk mempersiapkan sarapannya. Harus mempersiapkan dengan senyuman ya, jangan dengan marah-marah. Dan untuk bapak-bapak juga jangan membakar emosi mama-mama di pagi-pagi seperti ini ya, karena biasalah ya, seperti mama-mama pada umumnya pasti kalau sudah dikorek ya akan menyala juga. Dan anak-anak jangan lupa juga untuk bantu orang tua ya, sebelum beraktivitas di pagi hari ini atau sebelum ke sekolah, jangan lupa juga ya bantu orang tua. Dan jangan lupa sarapan, minum air putih ya sebelum menjalani aktivitas di pagi hari ini, biar aktivitasnya lancar jaya ya kan. Oke, saya Monica akan terus menemani Anda di Alor pagi ini dengan menghadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih juga, dan juga informasi-informasi update di pagi hari ini untuk Anda. So, tetap semangat selalu untuk beraktivitas untuk pendengar setia yang mungkin ada di wilayah pegunungan, pesisir yang kalau pagi-pagi itu sudah buru-buru ke kebun, ingat ya sarapan dulu, minum air putih dulu ya. Dan juga uruslah anak-anak itu ke sekolah dulu, setelah itu baru beraktivitas. Biasa kan mama-mama di wilayah pegunungan yang paling sayang tuh sama kebunnya, kadang lupa ya sama sarapan, lupa sama makan. Jangan ya, harus ingat makan, ingat ngopi kalau yang suka ngopi, atau ngeteh ya, sekedar mengisi dulu perut biar bisa kenyang dan bisa beraktivitas dengan baik atau secara produktif. Oke, sudah sangat panjang lebar ya saya bicaranya di sini, tapi ya sekedar mengingatkan juga. Dan yap, satu lagi untuk Anda yang beraktivitas menggunakan kendaraan, jangan lupa cek dulu kondisi kendaraannya dan kelengkapan ya, seperti menggunakan helm, kaca spion dan lain-lain. Pokoknya aturan lalu lintasnya harus dipatuhi, karena tidak saja mematuhi aturan lalu lintas, tapi juga untuk keselamatan bersama. Oke, selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini hingga nanti di pukul 10:00 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Monica Lam akan terus menemani Anda di pagi hari ini.

Oke, pendengar, kami update satu informasi di pagi hari ini untuk Anda pendengar di tengah polemik peningkatan nilai dolar ya di saat ini yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada 2027 mendatang. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Purbaya juga berharap aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih baik, dan menurutnya sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pendengar, Purbaya juga menilai pergerakan sektor swasta perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Ia mengatakan mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta mulai bergerak dan diharapkan semakin kuat pada tahun depan. Purbaya mengatakan pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran 16.700 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya, proyeksi tersebut dihitung menggunakan model ekonomi yang telah disiapkan pemerintah. Purbaya juga menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat rupiah dalam jangka waktu tertentu. Ia optimis kebijakan tersebut dapat mendukung stabilitas nilai tukar. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id. It's so good to be back. And there's something I want to say.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benua.
1: Seperti inilah.

0: Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alor pagi ini.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

Peringat satu info lagi untuk Anda di pagi hari ini. Direktur Eksekutif Yayasan Bina Usaha Lingkungan Yani Widjaksono menilai potensi sumber daya alam lokal dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ia menyebut pengelolaan tepat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan sekitar. Penguatan akses pasar dinilai juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai ekonomi produk berbasis lingkungan yang dikembangkan masyarakat lokal. Dan menurutnya, tanpa dukungan pasar kuat, potensi sumber daya alam dinilai sulit memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Yani menambahkan tantangan utama saat ini adalah memperkuat rantai distribusi dan akses pasar bagi produk lokal berbasis lingkungan. Ia juga menilai kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk membuka peluang pasar lebih luas bagi masyarakat. Sementara itu, pendengar, Latifah sebagai perwakilan komunitas menilai pemberdayaan masyarakat memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi keluarga dan kemandirian kelompok. Ia menyebut program berbasis lingkungan mampu membuka peluang usaha baru sesuai potensi daerah masing-masing. Sehingga pendengar, ia berharap dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak dapat memperkuat akses pasar dan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperdayakan atau pemberdayaan berbasis lingkungan memberikan dampak ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam.

0: lagi gula dong, Mbak. Ini es tehnya kurang manis.
1: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, satu informasi lagi untuk Anda di pagi hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor telah merugikan Indonesia hingga 908 miliar US dollar atau sekitar 15,400 triliun. Kerugian tersebut terjadi dalam kurun waktu 1991 hingga 2024. Menurut Presiden, praktik tersebut meliputi under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing. Praktik ini dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri. Dan ia menjelaskan, under-invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dan hingga harga sebenarnya. Sementara undercounting adalah pencatatan jumlah barang lebih rendah dari kondisi real, sedangkan transfer pricing berkaitan dengan penetapan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Presiden mengatakan praktik tersebut

selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id. Dan sesaat lagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita, diproduksi dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPBKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan